DP-nya ini terus ya. Kamu bisa komen Tempro 2 di WhatsApp kita 0853384676, atau kamu bisa komen di postingan Instagram Pro 2 Sumenep di sana Tempro 2. Karena Meli udah update story ya di sana. Udah ada yang komen sih. Abis ini Meli bacain deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Rika Muhammad ini katanya kepala MBG diganti, bukan kepala MBG ya, kepala BGN agaknya ini yang dimaksud sama Kak Muhammad ini ya. Jadi kepala BGN itu Badan Gizi Nasional diganti nomor 2, yang awalnya itu Dadan, sebelumnya maksudnya ya, sebelumnya Dadan Hindayana digantikan sama Nani Sudaryati Deyang. Kalau kamu tahu ibu yang suka muncul di sosial media yang sidak dapur, nah itu dia tamu pro 2, Ibu Nani ya. Dan pencopotan Pak Dadan ini diumumkan langsung sama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara atau pro 2. Tapi tenang aja, MBG kamu masih tetap berjalan nomor 2, jadi kamu masih bisa menikmati makan bergizi gratis ya. Hanya kepalanya aja yang diganti nomor 2. Dan kalau kamu pengen tahu lebih dalam ya, kamu bisa baca-baca berita aja deh. Kalau semalam memang muncul sih ada live tentang konferensi persnya ini nomor 2, tentang pergantian kepala BGN yang baru yang diganti sama Bu Nanik ya. Semoga pergantian kepala ini bisa membuat apa ya, dampak positif lah ya ke depannya, biar MBG ini lebih banyak dampaknya untuk masyarakat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

kalau kata Kak Dwi katanya mantan istri George Lucas berpulang Temuro 2. Jadi ini kabar sedih ya. Jadi galaksi Star Wars kehilangan salah satu pemimpin yang paling penting nih. Salah satu pemimpin yang penting ya. Dan mantan istri George Lucas, Marcia Lucas, yang udah berkarir sebagai editor film itu berpulang di usia 80 tahun Temuro 2. Dan kabar kepergiannya itu udah dikonfirmasi sama keluarganya ya. Kalau melihat di sumber berpulangnya itu karena suatu penyakit Temuro 2. Dan dalam sebuah pernyataan kepada San Francisco Chronicle dari keluarganya itu menyatakan kalau Marcia Lucas ini adalah seorang pelopor sejati bagi perempuan di bidang film. Dia juga salah satu editor paling berpengaruh dalam sejarah perfilman loh Temuro 2. Dan Marcia pertama kali bertemu dengan George di tahun 1967 saat bekerja untuk membantu editor legendaris Verna Fields dalam proyek film dokumenter. Dan keduanya mulai pacaran lalu menikah di tahun 1969.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
2: Oke, teman Pro 2 masih di kata teman Pro 2 ya. Kalau kata Kak Tia, ini lagi rame tentang Adisti Zara. Dan ini memang rame sih dari beberapa waktu terakhir, teman Pro 2. Soalnya ada kabar bahagia dari Adisti Zara ini ya. Dia tuh mengumumkan pernikahan dengan kekasihnya Sakib dan sekaligus mengkonfirmasi kehamilan yang selama ini jadi sorotan gitu ya. Dan pengumuman ini disampaikan sama Zara itu melalui unggahan kolaborasinya di akun sosial medianya Teman Pro 2. Dan dalam unggahannya tuh ada 11 foto. Jadi Zara itu memposting sejumlah momen penting dari prosesi pernikahannya, mulai dari akad nikah, terus sungkeman, sampai foto keluarga besar dari keduanya. Nah, kalau Sakib sendiri, suaminya itu menjadi perhatian, menjadi sorotan juga. Dan suaminya itu kelahiran Bandung nomor 2. Dan sama kayak si Zara ini, berkarirnya di industri hiburan juga. Sakib itu juga meniti karir di bidang kreatif, khususnya dunia musik. Dan dia dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif mengusung genre pop dan pop folk. Oke, okay, itu dia ya kata teman Pro 2 di hari ini. Dan kita masih lanjut ya ke next program. Habis ini kita jam 8 ada APK.

0: khas Bengkulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh, dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan sedikit asam segar. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Halo Tempura 2, Melly spill nih ya kue khas Bengkulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh, dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan...
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: 9,6 RRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2 di APK ya. Ada pilihan topik menarik di hari ini Tempro 2, dan ini juga lagi rame dibahas beberapa waktu terakhir ya, tentang umroh. Kamu tahu enggak ya yang lagi rame tentang umroh ya Tempro 2? Dan ini berkaitan nih, ada topik-topik yang berkaitan dengan yang ini semuanya berkaitan sih. Oke, di topik pilihan nomor 1, niat ibadah umroh jangan sampai dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Dan di topik pilihan nomor 2, harga murah kadang menyimpan resiko yang mahal loh. Terus di topik pilihan 3, cek dulu sebelum transfer biar umroh kamu tetap aman. Nah, kamu bisa pilih, kamu pengen aku bahas yang mana nih? Kamu bisa komen di sosial media Pro 2 Sumeneb ya, di Instagramnya, di WhatsApp juga boleh, di live chatnya RR Digital juga boleh.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Girls, you ready?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, dari ya, Kak Muhammad mau pengen dibahas yang nomor 3 dulu ya. Cek dulu sebelum transfer biar umroh kamu tetap aman. Jadi Tempro 2 di era digital kayak sekarang ini, transfer uang tuh bisa dilakukan dalam hitungan detik. Tapi sebelum menekan tombol transfer untuk biaya umroh misalnya, ada baiknya meluangkan beberapa menit untuk melakukan pengecekan. Jadi cek and recheck dulu Tempro 2. Dan Kemenak menyediakan sistem resmi untuk memeriksa legalitas penyelenggara umroh melalui SIMPU dan Siskopatuh. Di sana calon jemaah itu bisa melihat apakah travel itu udah punya izin resmi, alamat yang jelas, dan status operasional yang valid. Nah, langkahnya sederhana Tempro 2. Yang pertama, cari nama travel di sistem resmi Kemenak. Kemudian pastikan ada izin PPIU yang masih berlaku. Kemudian cek alamat kantor dan nomor kontak. Dan jangan langsung transfer ke rekening pribadi tanpa kejelasan administrasi Tempro 2. Kemudian simpan semua bukti pembayaran dan komunikasi. Nah, kebiasaan cek dulu sebelum klik ini sebenarnya adalah skill penting bagi generasi digital ya. Skill ini bukan hanya melindungi dana umroh aja, tapi juga melindungi kita dari penipuan online, phishing, investasi bodong, sampai scam di media sosial. Ingat, ibadah memang soal keikhlasan, tapi mengelola uang hasil kerja keras membutuhkan kehati-hatian Tempro 2. Dan berapa menit untuk melakukan pengecekan bisa menyelamatkan jutaan rupiah dan menjaga impian beribadah tetap aman sampai ke tanah suci. Ya dong, kan udah kita kerja keras gitu ya biar bisa ke tanah suci, moro-moro dapat berita yang mengejutkan jantung kan ya sayang Tempro 2. Jadi sebenarnya kita hati-hati lah ya, apalagi kalau misal pilih travel gitu Tempro 2. Pasti kan kalau menurut Meli ya, pilih yang udah terpercaya, yang udah lama gitu Tempro 2 dan udah banyak gitu testimoninya. Kan kalau udah lama biasanya udah banyak tuh. Tapi belum tentu juga sih lama, tapi udah lama misal ya travelnya tuh dibangun. Tapi ya gak menutup kemungkinan juga kalau misal akhirnya nipu sih. Ya kita kalau soal itu, kalau udah kayak gitu yang penting kita udah ikhtiar biar gak terkena penipuan kayak gitu. Ya sisanya serahkan kepada Tuhan Tempro 2. Kemudian ini habis ini Meli bakal puterin graduation song dari Murphy Radio Tempro 2. Ini Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberi dukungan kepada Samarinda Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik ya, dan lagu ini sebenarnya dirilis pertama kali di tahun 2018 dan kini lagu itu diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seorang ketika memasuki fase hidup yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Niat ibadah umroh jangan sampai dimanfaatkan oknum gak bertanggung jawab. Jadi buat banyak orang umroh tuh gak sekedar perjalanan wisata. Emang bukan ya?

1 miliar. Itu uang ya. Dan ironisnya pelaku memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan mengaku sebagai penyelenggara resmi. Dan pelajaran pentingnya, jangan hanya percaya karena pelakunya kelihatan religius, dikenal masyarakat, atau direkomendasikan teman. Dalam dunia nyata, kepercayaan itu tetap harus disertai verifikasi. Tetap harus ada waspadanya lah ya, dikit tempro dua. Dan prinsip ini juga berlaku dengan kehidupan sehari-hari, entahlah kayak saat belanja online, investasi, atau pilih kerjaan. Niat baik aja nggak cukup. Dah, kita itu perlu literasi, cek fakta, dan berpikir kritis. Karena ibadah yang baik dimulai dengan dari niat yang baik. Lalu dijaga dengan keputusan yang cerdas. Jangan sampai uang yang udah dikumpulin, udah nahan-nahan, gak check out dari belanja online gitu ya. Malah ini kayak gini, kena musibah kayak gini kan, sayang nomor 2. Jadi kita tuh harus melewati proses pengecekan. Meskipun kayak yang sederhana aja yang bisa kamu lakukan, Tempro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smartop melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, harga murah kadang menyimpan risiko yang mahal loh. Siapa sih yang gak suka diskon? Pasti mata kita langsung melek tuh kalau lihat yang diskon-diskon ya, terutama cewek nih. Tapi ada satu kalimat yang perlu diingat teman Pro 2, kalau terlalu murah untuk menjadi kenyataan mungkin memang enggak nyata ya. Dan Kementerian Agama berkali-kali mengingatkan masyarakat agar enggak mudah tergiur paket umroh murah yang enggak masuk akal. Soalnya biaya tiket pesawat, hotel, visa, transportasi itu punya standar biaya tertentu yang sulit ditekan terlalu rendah. Kalau ada yang kayak murah banget kayak hampir enggak ambil untung kan jadi aneh dong Pro 2. Dia tuh berbisnis apa gimana? Kalau memang dia lembaganya mungkin lembaga untuk sedekah gitu ya, mungkin ya masih masuk akal sih ya. Tapi kalau misal namanya masih travel gitu kan, harusnya ya dia tuh mengambil keuntungan ya harusnya dari bisnis itu. Jadi jangan tergiur harga murah nomor 2. Banyak kasus penipuan umroh itu berasal dari promo bombastis. Harga jauh di bawah pasaran, bonus melimpah, bahkan dijanjikan berangkat cepat. Setelah uang terkumpul, keberangkatan justru tertunda atau bahkan enggak pernah terjadi. Dan fenomena ini sebenarnya enggak hanya terjadi pada umroh. Gensi juga sering menemukan modus serupa di marketplace investasi atau lowongan kerja online. Tawaran terlalu murah atau keuntungan terlalu besar sering menjadi umpan untuk menarik korban. Jadi sebelum tergoda harga yang murah, tanyakan tiga hal. Apakah masuk akal? Apakah ini legal? Dan apakah ini transparan? Dan meskipun udah dipromoin sama influencer mungkin ya, ya jangan serta-merta percaya teman-teman dua. Jadi harus kayak check and recheck lagi. Itu legal gak sih? Ini benar apa enggak gitu kan? Meskipun bukan travel baru, masih udah agak lama ya. Tapi kan kita perlu waspada nomor 2 karena ada ada suatu berita di beberapa waktu terakhir kan. Nah, oke itu dia di APK hari ini nomor 2 pas kamu stay tune in di 94,6 FM karena bentar lagi kita bakal masuk ke program Muda Ngide.

0: Muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: 9,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempro 2 masih di Spada bareng Melly, dan di jam 9 ini kita masuk ke program Muda Ngide. Nah, kali ini kita bakal bahas ya seputar tanggap bencana Tempro 2. Coba bayangin ya, kalau gempa terjadi, listrik padam, sinyal hilang, HP yang biasanya jadi otak kedua ya, tiba-tiba mati total. Pertanyaannya, apakah kita masih tahu harus ngapain? Jangan-jangan bingung ya. Faktanya, saat bencana besar terjadi, jaringan komunikasi memang sering terganggu ya. Menurut UNDRR, kerusakan infrastruktur dan listrik bisa menyebabkan kegagalan sistem telekomunikasi, sehingga masyarakat tuh kesulitan mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Nah, masalahnya banyak Gen Z sekarang sangat bergantung pada internet yang Pro 2. Mau cari arah pakai Maps, mau komunikasi pakai WhatsApp, iya tentulah ya, kan udah bukan ranahnya pakai merpati. Dan mau tahu informasi pakai media sosial, nanya-nanya apapun pakai ChatGPT ya. Padahal ketika bencana datang, teknologi itu bisa jadi hal pertama yang nggak berfungsi. Karena itu skill bertahan hidup di abad ini ya, bukan cuma bisa bikin konten atau edit video, tapi juga tahu apakah yang harus dilakukan kalau ada bencana ya. Kalau tiba-tiba agak ada internet ya, HP kamu udah gak bisa digunain, cuma bisa buat main game offline ya, karena udah gak ada jaringan tuh. Dan mulai sekarang coba deh kamu tanyain ke diri sendiri, tahu nomor darurat tanpa melihat kontak HP? Tahu jalur evakuasi dari rumah? Tahu lokasi titik kumpul keluarga? Nah, kalau jawabannya belum, berarti PR itu diselesaikan nih ya. Karena saat bencana terjadi, yang menyelamatkan kita tuh bukan internet ya, tapi kesiapan diri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Kalau Tom Pro 2, seberapa sering sih kamu dalam sehari tuh megang HP? Jangan-jangan kamu nggak pegang HP-nya cuma pas tidur aja nih, ya? Kalau ditanya barang apa yang paling penting saat bencana, jangan-jangan kamu jawabnya power bank duluan nih yang ada di pikiran kamu, karena saking ketergantungannya sama HP ya. Jawabannya tuh nggak salah sih, tapi ada yang lebih penting teman Pro 2. Kalau menurut BNPB, kesiapsiagaan masyarakat jadi faktor utama dalam mengurangi risiko korban saat bencana. Bahkan BNPB tuh mengembangkan berbagai simulasi digital untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi gempa, tsunami, itu salah satu contoh bencana ya teman Pro 2. Jadi sebelum sibuk membeli gadget, pastikan kamu punya mental checklist darurat. Misalnya, siapa sih yang harus aku hubungi kalau terpisah dari keluarga ya, di mana titik kumpulnya, terus kemana harus mengungsi kalau amit-amit ada bencana kayak banjir atau gempa Tom Pro 2. Nah, bentar lagi Meli bakal ngobrol sama anak muda. Kita bakal ngobrol tentang topik kita di hari ini Tom Pro 2. Kalau HP mati dan internet hilang, cara menghadapi bencana versi kamu gimana? Nah, nanti Meli bakal ngobrol sama Kak Ahmad Nuril Khairi yang merupakan pengurus UKM Pramuka Unibah Madura. Nah, kalau kamu penasaran, pastikan kamu stay tune in di 94,6 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 9,6 Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2, seperti yang udah Meli janjiin tadi ya, Meli bakal ngobrol sama Kak Ahmad Nuril Hoiri, yang merupakan pengurus UKM Pramuka Unibba Madura. Dan Meli udah terhubung sama Kak Nuril. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Meli.
1: Oke, Kak Nuril, kabarnya baik ya hari ini?
2: Ya, Alhamdulillah baik,
1: Kak. Alhamdulillah. Kak Nuril, tentang topik kita di pagi ini ya, kalau HP mati dan internet hilang, cara menghadapi bencana versi kamu gimana? Nah, sebelumnya Meli penasaran nih, Kak Nuril sendiri ya, sebagai perwakilan anak muda lah ya, seberapa sering sih dalam sehari pegang HP?
2: Kalau dalam sehari sih kayaknya 24 jam tidak dipegang.
1: Pegang
2: sering di ini disandingkan dengan dengan diri kita itu sering tersandingkan, Kak. Itu.
1: Iya, mungkin nggak pegangnya cuma pas tidur aja gitu ya.
2: Iya, benar, Kak. Nggak pegang tapi udah deket HP-nya.
1: Iya, ada di samping kasur gitu.
2: Iya. Iya, benar, Kak.
1: Sebenarnya dari Kak Nuril sendiri ya, kalau dari kepramukaan tuh sebenarnya HP itu penting nggak sih kalau misal amit-amit terjadi bencana?
2: Sebenarnya dalam pramuka itu sudah diajarkan penanggulangan bencana. Jadi untuk kesiapan kita dalam pramuka itu sudah ada, kan? Setidaknya kita mempunyai dasar dalam penanggulangan bencana. Walaupun HP kita mati atau tidak pun tidak ada sinyal, jadi kita sudah ada kesiapan dalam bencana.
1: Apa aja tuh, Kak, kalau dari kepramukaan, kalau misal terjadi bencana nih, terus HP kita mati, nggak ada jaringan?
2: Nah, untuk yang pertama, itu kita amankan diri dulu, mencari tempat yang aman, cukup aman, dan kemudian kan namanya juga anak muda ya, yang biasanya sering menggunakan HP untuk ini itu. Jadi kita jika tidak menggunakan HP pasti ada panic attack. Panic attack itu untuk anak muda itu sangat rentan, Kak. Jadi kita sebagai anak muda, jika memang ada bencana namun tidak ada sinyal, jadi kita harus melawan mental kita dulu, Kak.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi jika ada bencana kita jangan panik, namun kita harus menenangkan diri dan mencari tempat aman terlebih dahulu.
1: Setelah itu apa aja mungkin, Kak, yang perlu disiapkan untuk menghadapi bencana, untuk siap siaga gitu?
2: Nah, untuk menghadapi bencana itu kita harus ada tas siaga bencana, Kak, yang memiliki SOP tinggi, yang di dalamnya pasti kita harus menyiapkan seperti logistik yang menyelamatkan untuk kita, mempertahankan tubuh kita. Kemudian juga kita harus menyediakan air minum murni dan juga makanan-makanan, snack juga bisa, Kak. Dan jangan lupa untuk untuk berkas-berkas yang sangat penting itu kita bisa masukkan ke dalam plastik dan juga kita simpan dalam tas siaga bencana itu, Kak.
1: Oke, kalau HP nggak masuk itu, Kak?
2: Kalau HP sebenarnya masuk sih, Kak. Namun kan kita dalam bencana terkadang kita tidak punya sinyal, kan, Kak? Jadi kita yang terpenting itu kita menyiapkan fisik kita dan juga persiapan logistik kita.
1: Persiapan fisik
2: untuk HP tetap. Iya, Kak.
1: Untuk
2: persiapan fisik?
1: Untuk fisik tuh kayak apa misalnya?
2: Persiapan fisik itu seperti mental kita, Kak. Mental kita jangan panik. Jadi biar kita tetap tenang dan juga memiliki kesiapsiagaan dalam bencana itu, Kak.
1: Berarti kalau misal ya udah bencana nih, kita udah siap dengan tas siaga. Hal pertama yang harus dilakukan itu apa?
2: Kita kalau siap dengan sudah siap dengan tas siaga bencana kita kumpul dengan beberapa komunitas seperti gotong royong itu dan juga beberapa masyarakat-masyarakat yang sudah ada di tempat aman itu, Kak. Dan untuk kita sebagai anak muda, karena fisik kita kan masih ya masih kuat-kuatnya masih, Kak, daripada masyarakat lainnya. Jadi kita setidaknya harus peduli pada masyarakat yang masih ada dalam bencana tersebut. Seperti lansia, anak kecil, itu kita bantu agar ke tempat yang telah disiapkan oleh komunitas-komunitas seperti penanggulangan bencana dan lain sebagainya.
1: Itu pas udah baru aja terjadi bencana ya, Kak. Kan, terus kalau udah pas Kak bencana nih, kan kita bertahan hidup. Jadi kalau di pramuka tuh kan pasti diajarin nih pelajaran bertahan hidup. Skill apa yang menurut Kak Nuril tuh kayak penting banget tahu?
2: Kalau dalam bertahan hidup itu dalam pramuka itu biasanya survival, Kak. Dalam survival itu kita diajarkan untuk memasak atau bertahan hidup dengan apa yang ada di sekitar kita. Contohnya gini, Kak. Jika kita kesulitan dalam alat memasak, jadi kita bisa menggunakan alat seadanya seperti bambu. Itu bisa kita buat untuk memasak untuk bertahan hidup kita, Kak. Dan juga seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, kita bisa manfaatkan untuk bertahan hidup kita, Kak.
1: Oke. Kalau tumbuhan ya, misalnya kita nggak tahu tuh, itu beracun apa enggak gitu. Misal cara membedakannya tuh kayak mana, Kak?
2: Nah, untuk membedakan yang beracun itu, kalau semisal dedaunan, kalau dedaunan itu yang memiliki getah itu biasanya tidak bisa untuk kita konsumsi. Dan untuk buah-buahan yang beracun atau tidak itu, kalau semisal hewan-hewan memakan itu, contohnya hewan seperti burung, monyet dan lain sebagainya, itu memakan buah itu berarti kita bisa juga mengkonsumsi buah itu, Kak. Kalau untuk buah-buahan itu.
1: Oke, kalau pas bencana nih, pas komunikasi, kita nggak bisa nih komunikasi, soalnya HP-nya mati gitu kan, terus nggak ada sinyal, maybe ya. Gimana sih cara berkomunikasinya kalau misal jadi bencana kayak gitu, kan masa kita pakai merpati, Kak?
2: Ya, untuk komunikasi kita bisa analog, Kak, dan juga kita jangan lupa mendengarkan ini, mendengarkan radio. Apalagi kita kan tidak ada sinyal, jadi untuk sinyal darurat kalau radio itu pastinya ada, Kak.
1: Oke. Jadi apakah termasuk penting ini bawa radio di tas bencana, tas apa tuh, siaga bencana itu?
2: Tas siaga bencana. Sebenarnya bisa dikategorikan penting untuk komunikasi kita, Kak. Untuk kita mendapatkan informasi apakah titik aman atau masih ada bencana susulan gitu, Kak. Dan dalam satu komunitas gotong royong itu kan pastinya salah satu pasti ada yang membawa radio tersebut, Kak.
1: Oke. Kalau antara HP sama HT itu loh, Kak. HT?
2: Iya, HT.
1: Walkie-talkie?
2: HT juga penting.
1: Itu lebih penting mana tuh, HP sama itu, kalau misalnya jadi bencana?
2: Kalau dalam bencana ya kita melihat juga, Kak, apakah HP itu ada sinyal atau tidak. Jika HP masih ada sinyal, kita simpan baterai kita untuk berkomunikasi yang penting-penting saja. Dan juga untuk HT itu kita komunikasikan dengan masyarakat sekitar, apakah masih ada korban bencana yang masih belum terselamatkan itu, Kak.
1: Oke.
2: Jadi sama-sama penting juga.
1: Oke, sama-sama penting ya. Oke. Dari Kak Nuril kan merupakan anak pramuka nih, ada nggak pengalaman kegiatan yang menjadi pelajaran paling berharga tentang menghadapi situasi darurat?
2: Ya, pelajaran berharga sih gini, Kak. Pas ada bencana kita tidak usah panik, Kak. Karena kepanikan itu akan menimbulkan diri kita menjadi tidak siap, Kak. Kesiapsiagaan itu karena diri kita itu tidak panik. Jadi untuk anak muda, kepanikan itu kita harus latih. Untuk mental kita latih sebaik mungkin untuk mendapati kesiapsiagaan kita, Kak. Seperti ini boleh saya cerita, Kak?
1: Boleh, silahkan.
2: Seperti waktu kemarin saya ada di Kabupaten Sampang yang biasa rawan banjir. Jadi di sana, saya ada di sana dan juga beberapa teman-teman yang ada di sana. Di situ ada banjir susulan yang tiba-tiba besar sekali, banjir bandang. Namun dari diri kita, karena kita sudah mempunyai dasar untuk penanggulangan bencana, jadi kita mempunyai kesiapan seperti yang dicontohkan yang tadi itu, karena kita waktu itu untuk mengurus berkas-berkas yang tinggal. Jadi kita memang sudah sedia untuk siap siaga bencana itu, Kak. Jadi kita masukkan dalam plastik dan kita taruh dalam tas tersebut. Dan untuk logistik tidak kita lupakan, Kak. Jadi pengalaman yang mungkin masih teringat ya itu, Kak, pasca banjir.
1: Oke, okay. Itu pengalaman yang berkesan sekali sih, Kak Nuril.
2: Iya.
1: Biasanya kalau masyarakat itu ada nggak sih kesalahan yang paling sering dilakukan sama masyarakat tuh kalau misal terjadi bencana?
2: Yang sering terjadi, yang dialami masyarakat.

0: Kak Nuril. Tapi pas pas amit-amit pas misal bencana gitu ya, pasti kepanikan tuh kayaknya ada deh ya Kak.
1: Iya, pasti ada, Kak.
0: Kalau di pramuka
1: Kadang
0: diajarinnya gimana sih biar gak panik itu?
1: kalau di pramuka kan ini dalam pembelajaran itu ada penanggulangan bencana dan survival. Itu untuk bertahan hidup. Jadi ketika ada bencana kita sudah mempunyai kesiapan untuk melakukan apa saja yang bisa diri kita untuk bertahan hidup, Kak. Jadi yang terpenting itu kesiapan mental dulu, Kak. Dan juga dasar-dasar dalam bencana, Kak. Dan juga bencana apa saja yang sering terjadi di tempat tersebut. Jadi kita harus persiapkan terlebih dahulu. Amit-amit ya nanti takut ada bencana susulan atau bencana yang tidak bisa kita duga-duga gitu, Kak.
0: Okay, jadi kalau dari kepramukaan sendiri, mungkin karena udah seringnya latihan simulasi gitu ya
1: Iya,
0: Kak. Jadi
1: yeah,
0: kalau
1: benar.
0: ada bencana tuh udah nggak panik karena udah tahu apa yang mau dilakukan gitu. Jadi Tembrodoy
1: Iya.
0: lagi dengerin Meli nih kayaknya kalian harus ikut deh pramuka ya. Biar kalian tuh ada skill untuk bertahan hidup kalau ada bencana harus ngapain gitu. Biar biar gak panik kayak Kak Nuril ini. Dan
1: Ya, benar, Kak.
0: terakhir Kak Nuril, ada
1: Iya.
0: pesan nggak untuk Gen Z ya tentang kesiapsiagaan bencana? Pesan apa yang paling ingin kamu sampaikan?
1: Untuk Gen Z ini pesan dari saya, kalian bisa meninggalkan HP sejenak jika tidak ada sinyal, dan juga jangan panik ketika ada bencana, karena kepanikan bisa menimbulkan korban jiwa, karena korban jiwa itu berlahir dari kepanikan yang Anda miliki. Dan juga untuk Gen Z ini, kita bisa mengurangi penggunaan HP ketika ada bencana. Nah, agar ada kesiapan jika untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar sana.
0: Okay, thank you Kak Nuril udah
1: Iya, Kak.
0: berbagi informasi sama Meli di Produa Sumeneb. Semoga yang lagi dengerin obrolan kita bisa mendapatkan pelajaran gitulah ya kalau misal amit-amit
1: Ya.
0: terjadi bencana. Dan selamat beraktivitas kembali Kak Nuril. Terima kasih.
1: Ya, makasih Kak Meli.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2. Udah ya dimudang. Itu tadi ngobrol sama Kak Nuril. Jadi sebenarnya nggak apa-apa bawa HP gitu ya, jadi tapi jangan terlalu fokus sama HP-nya. Jadi bantu-bantu gitulah ya, kalau ada bencana bantu-bantu yang bisa dibantu gitu ya, kalau mungkin lansia yang perlu bantuan gitu. Nomor dua ya, HP itu jadi komunikasi. Mungkin kamu nanti mau mengabarkan ke luar daerah kebencanaan kamu, biar cepat dapat bantuan, itu nggak apa-apa, karena media sosial sekarang tuh kan cepat gitu ya tersampaikannya. Jadi mungkin karena kamu menginformasikan terjadi bencana di daerahmu, nanti bakal bantuan itu cepat datang dan juga banyak orang yang tahu dan ikut membantu ke lingkungan kamu yang amit-amit terjadi bencana nanti tahun 2. Jangan lupa untuk siapkan tas siaga bencana, dan yang dari Kak Nuril sampaikan tadi isinya itu apa aja nomor 2. Dan Kak Nuril tadi nekenin untuk enggak panik gitu. Soalnya itu titik yang paling krusial ya, yang paling sering orang-orang lakukan kalau lagi orang alami gitu ya pas lagi bencana. Tapi ya wajar aja sih, apalagi kalau misal kita gak pernah ikut kegiatan untuk tanggap bencana yang kayak anak-anak pramuka lakuin gitu. Jadi yang paling Kak Nuril tekankan tadi itu jangan panik kalau terjadi bencana. Kuncinya apa biar gak panik ya? Mungkin kamu ikut-ikutlah kegiatan mungkin yang ada simulasi untuk bertahan hidup. Jadi kalau misal terjadi kayak gitu ya, kamu udah tahu nih harus ngapain nomor 2. Semoga apa yang udah Mila hadirkan buat kamu di Spada bisa bermanfaat dan menghibur tentunya untuk kamu di pagi ini nomor 2. Untuk kamu yang mau request lagu ya, kamu bisa request nanti di Pro 2 Hitlist sama Kak Anis. Meli pamit undur diri.

0: Kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Kita di siang ini update informasi dulu. Bareng sama Anies ya di Info Pro 2. Teman Pro 2 Puskesmas Ganding Kabupaten Sumenep memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG bagi kelompok balita, ibu menyusui dan juga ibu hamil di 5 desa sekaligus. 5 wilayah baru itu meliputi Desa Ketawangkarai, Ganding, Gadu Timur, Rombia Barat, dan Rombia Timur. Dengan penambahan ini total terdapat 9 desa di Kecamatan Ganding yang sudah tersentuh program intervensi gizi tersebut. Sebelumnya penyaluran serupa sudah berjalan di 4 desa terdahulu yaitu Desa Bataal Timur, Ketawang Daleman, Talang Larangan, dan Bataal Barat. Nutrisionis Puskesmas Ganding Imam Suyuti menjelaskan perluasan ini menjadi langkah mendesak setelah tercatat adanya penambahan kasus stunting baru sebanyak 19 balita sepanjang Januari hingga Mei 2026 di wilayah kerja Kecamatan Ganding. Kondisi ini berbanding terbalik ya dari tahun 2025 yang sempat mengalami penurunan signifikan. Dan kabar lainnya teman Pro 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan selama momen libur Idul Adha menjadi perhatian Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumenep. Selain berdampak positif terhadap sektor pariwisata, lonjakan pengunjung juga berpotensi menimbulkan peningkatan volume sampah di sejumlah destinasi wisata. Kepala Bidang Pariwisata Disput Porapar Sumenep, Andri Zulkarnain, mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi dengan berkoordinasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan juga operator wisata swasta untuk menjaga kebersihan kawasan wisata selama masa liburan. Dan menurut Andri, peningkatan kunjungan wisata saat musim liburan ini hampir selalu diikuti dengan bertambahnya timbunan sampah yang dihasilkan pengunjung. Karena itu kesiapan petugas dan juga fasilitas kebersihan menjadi hal penting agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga. Kabar lainnya teman Pro 2, kontingen klub atletik AK Alton Pamekasan ya berhasil membawa pulang 6 medali dalam kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026. Perolehan tersebut terdiri atas 4 medali perak dan 2 medali perunggu yang diraih oleh para atlet pelajar dari berbagai sekolah. 4 medali perak masing-masing diraih oleh Reza Nawang pada nomor 400 meter putra dan lompat jauh putra dari SMAN 4 Pamekasan Muhammad Sahrul pada nomor lari 800 meter dari SMAN 4 Pamekasan dan juga Arimbi Marina Pasa pada nomor tolak peluru putri dari SMPN 2 Pademawu. Sementara 2 medali perunggu diraih Maulana Sandi di nomor 200 meter dari SMAN 4 Pamekasan dan Fahrizal Afnani di nomor 800 meter putra dari SMAN 1 Galis. Pelatih klub AK Alton Pamekasan Muhammad Reksi Riawan mengungkapkan bahwa pencapaian ini sangat membanggakan karena melampaui target awal tim yang semula hanya fokus pada perbaikan catatan waktu atau limit performa atlet. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Santai Siang.

0: This is Rudo Hits List.
1: Oke, teman Produa, siang ini bareng sama Anis di Produa Hitlist ya. Wow, udah banyak banget yang request teman Produa ya. Ada dari Kak Fatim yang katanya pengen dengerin lagu yang Sabrina Leonor yang haha boleh. Terus juga selamat siang buat Kak Nurul. Ini pada request di WhatsApp banyak banget nih ya. Sabrina Leonor banyak yang request teman Produa. Selamat pagi juga buat Kak selamat siang ya ini. Selamat siang buat Kak Tasya. Terus ada juga siapa nih? Kak Caca juga. Wah, semuanya pada suka Sabrina Leonor ternyata ya. Boleh-boleh. Kak Nia juga selamat siang. Bentar lagi langsung aja di Hanis hadirkan buat kamu semuanya teman Pro 2. Ini dia Sabrina Leonor dengan haha. Tapi kalian yang pengen request lagu lain boleh juga kok ya. Silakan tinggal WhatsApp aja teman Pro 2 di kontaknya kita ya di Produa Semenap ya. Kalian juga boleh komen-komen di Instagramnya Produa Semenap. Ini haha dari Sabrina Leonor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Produce Sumano will make your music hit.
2: Teman Pro 2, grup duo Iconic The Virgin ini kembali meramaikan industri musik Indonesia ya dengan merilis karya terbaru yang penuh kejutan dan kesegaran. Mita dan Dara kali ini menghadirkan sebuah lagu yang judulnya tuh Gila Dangdut yang punya konsep sangat unik dan berbeda dari karya mereka yang sebelumnya. Nah, lagu ini tuh menjadi bukti keberanian The Virgin dalam bereksperimen dengan menggabungkan dua genre musik yang sangat kontras. Melalui singlenya ini, duo pelantun cinta terlarang tersebut, Teman Pro 2 mencoba keluar dari zona nyaman mereka ya, yang selama ini tuh kental dengan nuansa pop rock. Dalam proses kreatifnya, The Virgin secara sengaja ini menyatukan distorsi gitar yang sangat kuat dengan ketukan irama dangdut koplo yang akrab di telinga masyarakat. Dan Mita ini juga menjelaskan, ternyata kalau konsep ini tuh merupakan upaya mereka tuh untuk menyuguhkan perpaduan genre rock dan dangdut secara harmonis. Wah, jadi penasaran ya lagunya tuh sekeren apa nih Teman Pro 2. Ya udah, nanti ditunggu lagi ya kejutan-kejutan lainnya dari The Virgin ya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

New hits, only on Produa FM. Oke, teman Produa masih di Produa Hitlist ya. Ini di WhatsApp banyak banget tadi yang udah pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor ya. Udah nih seputerin. Wah, aku gak bisa bacain satu-satu ya karena banyak banget nih. Ada Kak Sarah. Nambah lagi tadi teman Pro 2, tadi kan udah Ani sebutin ya. Nah ternyata nambah lagi nih, tapi udah Ani seputar ya buat kalian semuanya yang suka sama single yang dari Sabrina Leonor yang haha. Terus selamat siang juga buat Kak Lara Purnamasyari. Katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License. Nanti Ani seputerin ya teman Pro 2 ya. Oke, jam 11 kalau manca, lagu-lagu manca ya. Nah teman Pro 2, kali ini ada kabar dari Megan Litani yang baru saja meluncurkan single terbarunya yang berjudul Kisses Heal. Penyanyi muda ini menghadirkan nuansa romantis dan hangat dalam lagu yang bercerita tentang cinta.

kebersamaan dan juga harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Lagu ini menonjolkan aransemen pop melo dengan sentuhan emosional penuh kehangatan. Teman pro dua Kisses Heal mampu membawa pendengarnya masuk ke dalam cerita yang dibawakan, dan liriknya yang puitis ini menggambarkan sepasang kekasih yang bersenang-senang melalui perbukitan sambil berbagi kenangan dan impian mereka akan masa depan. Dan Megan menjadikannya sebagai media eksplorasi kekuatan bercerita di setiap karyanya, teman pro 2. Dan ini terlihat jelas ya dalam karya terbarunya itu ya, Kisses Heal. Lagu ini merepresentasikan gaya bermusik yang tulus namun mendalam. Dan menariknya, single terbaru dari Megan Litani ini diciptakan oleh ayah Megan sendiri, menceritakan dua orang yang menikmati momen kebersamaan sambil bernostalgia tentang cinta yang telah mereka bangun.

0: This is Voodoo Hits List.
1: 9.6 RRI Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata aku JJ ini gak cuma viral ya. Dia melanjutkan konsistensinya dalam berkarya. Nah yang terbaru dia ini ngeluarin single bertajuk Maria. Lagu ini menghadirkan perpaduan unik samba dan jazz yang yang menjadi warna baru ya dalam perjalanan musik aku JJ setelah sukses lewat seri mendewasakan lagu yang viral di berbagai platform digital. Nah, melalui single terbarunya, Aku JJ mengangkat cerita tentang cinta yang indah namun tidak bisa bertahan lama. Lagu ini menggambarkan perasaan manis sekaligus sedih ya dari hubungan yang terhalang oleh perbedaan tapi tetap layak untuk dikenang. Vokal dari gaya bossa nova yang lembut dan irama samba yang hangat menjadi daya tarik tersendiri. Maria ini mencoba untuk menghadirkan suasana romantis, elegan dan juga penuh emosi teman Pro 2. Dan nuansa tersebut menjadi ciri khas baru yang disebut JJ sebagai konsep Tropical Noir. Bersama dengan perilisan Maria, Aku JJ juga membawakan lagu ini secara perdana di Java Jazz Festival 2026 ya, yang udah berlangsung tanggal 29 sampai 31 Mei kemarin teman Pro 2 di Jakarta. Dan penampilan itu menjadi bagian dari rangkaian perjalanan musik Aku JJ tahun ini, termasuk persiapan menuju perilisan album terbarunya bertajuk 14 ya, yang direncanakan hadir pada Agustus 2026.

88 Pro 2 di pukul 11.25 saatnya kita mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Oh.

0: This is Produa Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: This is Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 94,6 RRI Prodi FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Prodi. Hai semuanya, Muda Kreatif hadir kembali ya untuk kalian semuanya. Dan pastinya nanti kita akan mendengar ide-ide brilian dan juga pengalaman dari salah seorang anak muda yang bergerak di bidang jasa kreatif. Dan teman Prodi, hari ini ya, siang ini pastinya Muda Kreatif ini berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur. Jadi kalian gak cuman bisa dengerin kita di 94,6 FM Pro 2 Sumenep ya, tapi juga bisa kalian dengarkan di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Jember. Dan juga teman-teman yang ada di Jawa Timur semuanya, selamat siang ya buat kalian semuanya. Muda Kreatif merupakan ruang inspirasi yang hadir buat kalian semuanya, buat kalian yang ingin terus berkembang dan juga berkarya teman Pro 2. Dan kali ini kita kedatangan narasumber ya, yang ini juga semoga aja bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya teman Pro 2. Ada Kak Siti Yuliana Agustini SE yang bergerak di bidang jasa kreatif dan owner dari Raja Wali Kreatif. Nanti kita akan kenalan dan juga tanya langsung nih, seperti apa sih kalau orang itu bergerak di bidang jasa kreatif, apa ide yang harus ada itu apa, terus gimana cara memulainya ya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol teman Pro 2, dan pastinya kalian bisa mendengarkan kita di RRI Digital, di rri.co.id juga bisa, dan pasti kalian bisa menonton di YouTube kita di channel RRI Sumenep Net ya. Oke, langsung aja deh kita sapa teman Pro 2, ada barengan sama Anis di studio kita kali ini, Kak Siti Yuliana Agustini. Selamat siang Kak.
2: Ya, selamat siang Kak Anis.
1: Anis manggilnya apa nih, Kak Siti, Kak Yuli?
2: Yuli.
1: Oh, Kak Yuli aja. Oke. Atau Kak Tini mungkin?
2: Panggilannya Kak Yuli.
1: Oke, dan teman Pro 2, buat kalian semuanya mungkin ada pertanyaan, kalian bisa lewat ini ya, chat di YouTube kita di RRI Sumenep Net. Oke, Kak Yuli. Ini Kak Yuli tuh ada sekarang tuh bekerja di bidang jasa kreatif. Itu gimana sih awal mulanya Kak? Kenapa apa namanya Kak Yuli ini memutuskan untuk lebih ke bidang jasa gitu loh, usahanya tuh di bidang jasa kreatif, itu gimana ceritanya Kak?
2: Sebenarnya kalau dibilang ini usaha, saya nggak mau bilang

0: Jawali Kreatif. Ini tuh apa aja sih yang ditawarkan di kakak ini?
1: Di Raja Wali Kreatif ini banyak ya. Jadi jasa-jasa kreatif seperti memang kalau orang orang yang mengenalnya saya adalah tukang buket gitu. Padahal semuanya itu bisa baik itu kayak seperti hantaran, terus hias mobil pengantin, jasa intinya dari pengantin itu seperti apa sih namanya mahar gitu kak.
0: Mahar, dekor ya. Dekor juga apa?
1: Belum. Kalau dekor sebenarnya ada cita-cita dekor, cuma karena memang keterbatasan waktu dan juga kegiatan yang begitu full, sepertinya tidak memungkinkan itu kak. Tapi kalau jasa kreatifnya itu bukan hanya di buket biasa ya, jadi aneka kreatif-kreatif lainnya itu juga bisa. Jadi banyak tuh. Juga sekarang saya mulai dari tahun 2023 itu sudah buka jasa bikin kostum karnaval itu kak.
0: Bikin sendiri kostumnya berarti custom dari kliennya ya?
1: Ya custom, jadi nanti mereka biasanya banyak yang mencontoh atau inspirasinya dari berbagai karnaval di luar, di Jawa Timur, kayak juga di kota Sumenep. Ini kan kalau etnik karnavalnya, karnivalnya itu kan keren-keren itu ya kak. Jadi mereka pengennya kayak gitu tapi dengan budget yang begitu minim gitu kan.
0: Yang terjangkau lah ya. Untuk wilayah Sumenep sendiri gitu. Oh, jadi emang awalnya tuh dari hobi aja ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi keren loh teman Pro 2. Jadi sekarang itu ternyata hobi itu enggak cuman mengisi waktu luang aja tapi bisa jadi peluang dan ini juga bisa menjadi profesi yang cukup menjanjikan ya seperti Kak Yuli ini. Karena tadi Ani sempat tanya juga, Kak Yuli ini sebenarnya ada lagi nih

0: dikit-dikit bekas apalah gitu, digunting apa jadi apa,
1: jadi
0: gitu
1: tempat nanti,
0: iya,
1: tisu misalnya gitu, yeah, ya. Oke, oke, okay. Emang kreatif banget berarti ya. Dan teman-temannya itu udah hafal teman pro 2 sampai akhirnya meminta langsung kepada Kak Yuli untuk dibuatkan buat acara wisudanya ya, Kak, ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu akhirnya sampai sekarang mungkin akhirnya Kak Yuli tuh

0: Yuli itu bisa dari mana aja gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, sekarang itu promosinya lewat apa aja Kak di Raja Wali Kreatif ini?
1: Ya, bisa dari TikTok ya Kak, TikTok, WA,
0: fokusnya.
1: IG. Fokusnya itu di tiga. Karena kalau pribadi, IG itu saya kan pengikutnya gak nyampe 1.000. Tapi kalau di WA ini kan sudah sekitaran 1.700-an. Jadi lebih banyak WA-nya.
0: Oke. Dan sejauh ini yang paling

0: Gimana tuh cara memanage waktunya untuk kalau pesannya membludak misalnya, apakah Kak Yuli ini sudah ada berapa karyawan kah atau memang per hari itu sudah maksimal sekian gitu, sudah ada targetnya lah ya, gimana kalau
1: Kalau
0: sekarang?
1: untuk target sendiri, saya tidak menargetkan karena saya juga menghitung apa namanya siapa yang mengikuti list orderan gitu ya Kak ya. Kalau orderan ini memang tanggalnya dekat, itu baru dikerjakan duluan. Dan untuk karyawan, saya memang belum punya karyawan karena saya memfungsikan keluarga sendiri.
0: Oh,
1: Ya,
0: oke.
1: kayak nenek saya, tante saya. Jadi mereka,
0: Saudara gitu
1: iya,
0: ya.
1: jadi itu ada istilahnya. Biar mereka juga bantu saya sekaligus nanti uang saya kan nggak kemana juga jadi ngalir tetap di keluarga gitu kan
0: Iya,
1: masih
0: iya, iya. Tetap berarti masih di keluarga aja ya
1: iya
0: sekarang ya. Dan Kak Yuli juga kan turun tangan sendiri gitu ya untuk membuat desain awalnya gitu
1: oh
0: ya kan?
1: iya tapi kalau kayak nenek tante saya cuma bantunya itu nanti kayak ngisi uangnya itu Kak atau
0: Oh,
1: cuma
0: oke.
1: potong apanya gitu potong kardusnya jadi hal-hal yang gampang-gampang yang sekiranya membuat saya juga lebih cepat untuk
0: Berarti
1: pengerjaannya gitu.
0: full masih Kak Yuli yang mengerjakan.
1: Full masih.
0: Wow, keren banget ya. Apalagi pekerjaan Kak Yuli tuh nggak cuma ini doang gitu loh ya. Masih ngajar, masih hal-hal yang lain.
1: Wah, betul itu, Kak.
0: Keren, keren, keren. Oke, nanti kita ngobrol lagi teman Pro 2 sama Kak Yuli ya tentang bisnisnya ini di jasa kreatif. Kira-kira apa aja yang diperlukan kalau anak-anak muda sekarang tuh ingin memulai di bidang jasa, apa yang harus dipunya anak muda? Nanti tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenap.
2: Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.
3: Kompas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
5: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Dua Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman dua masih di Muda Kreatif dan Anis masih barengan sama Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Tadi banyak banget ya apa namanya, ternyata di Raja Wali Kreatif ini nggak cuma buket aja, bisa apa namanya hantaran ya, terus mobil manten juga ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oh, oke. Nah Kak, kalau ini kan bisa custom ya Kak ya, ada nggak sih dari pengalamannya Kak Yuli dari 5 tahun ya, ini udah mau jalan 6 tahun lah ya,
3: iya, betul,
2: Kak. Kak Yuli ini membangun Raja Wali Kreatif, ada nggak sih yang pesanannya customer itu aneh gitu, unik gitu ya, beda dari yang lain itu apa, mesennya apa?

0: Kalau aneh itu ya, yang paling aneh menurut saya itu ada dua. Yang pertama itu durian. Durian itu dibuat buket, Kak.
1: Oh my God.
0: Iya, dengan bisa kita apa pikirkan ya, dengan logika bahwa dengan banyak duri di buah itu, bagaimana cara membungkusnya kan?
1: Ya gimana itu Kak caranya? Kan aneh juga penasaran tuh.
0: Jadi,
1: gimana?
0: Jadi saya nggak potong durinya, Kak. Jadi saya buat tempat dari kardus yang supaya dia kokoh tetap berdiri, bisa apa? Bisa berdiri dan berbentuk buket itu ya dari kardusnya itu yang dimodifikasi.
1: Okay.
0: Jadi yang maksudnya yang menurut saya yang harus diutak-atik itu ya dari dusnya. Kalau nanti itu dipotong durinya di bawah, saya takut nanti itu kan berpengaruh ke rasanya nanti. Nanti kan customer juga, oh kok rasa durian ini padahal montong kok rasanya gini.
1: Aneh jadi aneh yeah. gitu ya takutnya.
0: Kalau yang kedua itu adalah pelek sepeda itu Kak. Apa sih ya namanya? Pelek sepeda itu.
1: Okay.
0: Sepeda, iya, yang itu, yang gede kayak gini, iya, itu dijadikan buket.
1: Oh my God, ini Kak Yuli ini nggak nanya ya waktu mereka mesen yang durian nih, itu kok bisa? Apa yang ada di pikirannya si customer ini? Bisa-bisanya mesennya itu buket durian, kenapa nggak langsung dikasih aja deh duriannya gitu loh?
0: Itu untuk tunangannya ternyata Kak. Untuk tunangannya katanya tunangannya itu sempro dan dia suka buah durian. Ya seperti yang Kakak katakan tadi Kak Anies ya. Kenapa nggak dikasih langsung aja ya kan?
1: Buahnya gitu ya.
0: Diambil jasanya juga bisa dapat satu buah itu kan. Ternyata biar kesannya tuh nggak sama dengan yang lain. Kalau yang kan yang lain itu biasanya buket bunga snack gede gitu. Ya snack apalah gitu itu kan udah biasa lah gitu.
1: Oke, jadi yang pengen yang anti mainstream ya.
0: Betul.
1: Semoga langgeng ya itu yang pesan ya.
0: Nikah memang.
1: Oh sudah nikah. Iya. Okay.
0: Dan kemarin juga jasanya pakai punya saya mobilnya hantarannya gitu.
1: Wow. Oke. Karena udah tahu nih hasilnya yeah. Kak Yuli dari yang durian itu aneh tapi bisa Kak Yuli itu ya. Wow. Ini unik sih teman Pro 2 ya. Terus kepikiran gitu loh ya. Maksudnya kepikiran minta aku pengen bikinkan buket durian gitu ya. Padahal mah orang yang malas mikir tuh ya udah deh, snack aja, uang kek, bunga gitu ya. Yang gampang-gampang, yang simpel-simpel ternyata ini apa namanya ada yang unik gitu ya dari customernya Kak Yuli ini. Oke. Terus kalau tentang kayak hiasan manten nih atau mobil manten ya namanya ya. Yeah. Nah, itu ada juga nggak yang unik dari biasanya kan kalau manten tuh ada aja yang apa idenya tuh aneh-aneh nyeleneh gitu ya. Maksudnya anti mainstream tuh ada. Yang paling unik sejauh ini apa?
0: Kalau manten belum ada Kak, belum ada. Tapi kalau kayak hantaran itu memang banyak dari segi isi ya. Isi hantaran itu macam-macam dari segi maksudnya kalau di yang order itu orang-orang kota itu kan isinya itu simpel-simpel. Jadi yang memang biasa-biasa dipakai untuk hantaran-hantaran. Tapi kalau orang desa itu macam-macam yang ada di dalam Kak.
1: Apa contohnya? Yang macam-macam itu apa?
0: Dan memang dan alhamdulillah itu memang baru selesai tadi malam ya pengerjaannya. Itu diisi super pel dengan berat kisaran berapa itu ya? Intinya super pel yang refill itu yang gede segini tuh Kak. Itu lengkap super pel. Terus
1: 1 liter itu?
0: Yang 1 liter apa ya? Intinya refill itu Kak, kayaknya 1 liter memang berat itu Kak. Jadi ketika nanti itu yang pegang dibawa, ya, yang bawa kisaran itu 5 kilo Kak. Karena kan ya isinya sabun cair yang refill juga, terus sampo cair yang sampo yang refill. Pokoknya itu yang gede-gede itu Kak. Terus soklin cairnya juga Kak.
1: Ini berarti apa mikirnya itu ke depan Kak. Karena itu bermanfaat banget gitu loh. Iya, kan, pasti akan dipakai gitu ya kan.
0: Dipakai memang Kak. Dipakai. Tapi kayaknya kan gak ada ya hantaran yang sampai sama lengkap sama super pelnya itu kan. Masa disuruh lepel ya.
1: Ya mungkin ya nanti kalau udah nikah suruh bersih-bersih loh. Malah disuruh bersih-bersih ya. Enggak ya mungkin emang itu cari manfaatnya kali ya biar digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
0: Iya
1: gitu.
0: Tapi kasihan enggak? Kasihan sama yang akan pegang nanti itu. Kalau jauh nanti rumahnya dari jalan gimana itu
1: ya,
0: kan?
1: Iya. Ya ini harus yang bawa tuh yang cowok-cowok ini. Mungkin udah dikasih tahu ya. Eh ini berat loh ya. Siapa yang bawa? Yang cowok itu yang suruh bawa kayak gitu ya. Oke.

0: Ternyata unik-unik ya,
1: yeah,
0: customernya Kak Yuli ini ya, mintanya yang macam-macam.
1: Oke.
0: Terus kalau tentang kostum karnaval nih, biasanya kalau kostum karnaval tuh berarti Kak Yuli tuh bikinnya tuh dari nol gitu. Apa emang udah punya pilihan kostum gitu loh? Gimana?
1: Maksudnya pilihan kostum gimana itu?
0: Yang udah ready misalnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Kamu mau apa? Ada gitu loh.
1: Karena kan kostum karnaval ini memang berawal dari saya kan ngajarnya juga ngajar salah satu materi kesenian prakarya. Jadi kerajinan itu dari adik-adik siswa saya itu kan SMA, Kak. Jadi saya memang ketika acara haflatul imtihan atau wisuda itu kan ada karnavalnya kalau di desa itu kan, Kak. Jadi saya tekankan kepada mereka, baik itu putra ataupun putri, jangan pernah kalian karnaval dengan baju sewa. Kalau kalian baju sewa, maka nilai prakaryanya akan saya kurangi.
0: Oh gitu, yeah. Berarti harus baru gitu maksudnya?
1: Bukan harus baru, harus buat.
0: Harus buat. Oh,
1: dengan budget tidak boleh lebih segini. Gimana caranya, Bu? Ayo, harus kita buat sendiri. Jadi mereka tuh memang kan ini acara yang tahun ini tuh, Kak, tanggal 30 Juni ini. Jadi mereka udah mulai garap di pertengahan Mei barusan. Jadi mereka setiap hari ke rumah. Kalau yang enggak di pesantren itu memang ke rumah untuk buat. Kalau yang di pesantren, saya ketika sekolah nanti saya kasih arahan, ini buat gini dulu, nanti lanjutannya sama saya gitu.
0: Oke. Tapi pada mau kan?
1: Pada mau. Dan itu memang produknya saya lebih mengutamakan bahan barang bekas.
0: Memanfaatkan yang ada ada. Nggak harus beli baru semua ternyata, betul. Teman Produa. Oke, Kak, sekarang tuh anak-anak muda tuh sebenarnya tuh punya banyak ide, terus kreatif-kreatif nih. Tapi kalau ingin memulai di bidang jasa kreatif, sebenarnya kita harus punya apa dulu nih? Misalnya kita harus memang punya skill, atau nggak apa-apa nih punya keberanian langsung mulai aja deh. Aku pengen bisnis di bidang jasa, ya udah deh buat aja, otodidak gitu. Kalau menurut Kak Yuli gimana?
1: Kalau menurut aku ya, Kak, yang gitu sebenarnya dari kemauannya dulu ya. Meskipun punya bakat, kadang orang itu malas. Kalau sudah kita berbicara malas, kalau sudah orangnya nggak suka memiliki kegiatan yang seperti ini, memang punya bakat kreatif, tapi ya nggak akan lanjut. Karena kalau nggak konsisten, hal seperti ini nggak mungkin seperti saya kan, Kak. Kalau sudah sedikit-dikit dengan
0: malas,
1: apalagi ini kan musiman. Tidak
0: hari aja,
1: nggak seperti orang jual beras minyak yang memang dibutuhkan setiap harinya kan. Memang ini ada waktu tertentu yang dibutuhkan oleh orang di momen-momen tertentu. Mungkin kalau kita berbicara jasa kreatif, orang ini kan kalau nggak punya bakat kadang nggak bisa, kata orang. Tapi sekarang sudah banyak media, sudah banyak kita sudah bisa belajar dari internet.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi kalau memang kita punya kemauan, meskipun kita tidak punya pengalaman, kalau semuanya itu bisa kita terapkan, kenapa tidak gitu. Kenapa tidak dimulai saja gitu.
0: Oke, jadi yang penting sih juga konsistensinya itu ya, Kak,
1: betul.
0: Ya. Apalagi sekarang itu kayaknya anak-anak muda sekarang atau orang-orang ini gampang banget gitu ya bermunculan usaha-usaha baru gitu ya. Tapi banyak juga yang tidak bertahan terlalu lama karena memang dia tidak konsisten gitu ya. Ternyata konsistensi itu sangat penting ya dalam sebuah bisnis ya, Kak, ya. Oke, terus nih sekarang itu anak-anak muda, anak-anak kuliah itu sebenarnya ada nih yang pengen belajar sambil menghasilkan uang. Kalau menurut Kak Yuli, apa sih yang bisa dilakukan teman-teman ini yang misalnya masih duduk di bangku kuliah tapi pengen nih untuk berbisnis, yang simple menurut Kak Yuli itu di bidang apa kira-kira? Apakah ya di bidang jasa seperti Kak Yuli atau mungkin di bidang yang lain?
1: Kalau dari sepengalaman adik-adik yang saya kasih arahan ya, Kak, itu ada yang sukses di bidang buka jasa editing.
0: Oh iya ya, betul.
1: Dia kuliah sekarang karena dia nggak lulus beasiswa, dia tidak mau kuliah sebenarnya. Jadi saya kasih support.

0: Sambil lalu kerja, kamu ini kayaknya punya bakat di sini, kata saya. Memang orangnya sering bantu-bantu saya untuk edit-edit waktu di sekolah, dia waktu masih sekolah. Ayo kamu buka jasa ini, jasa editing. Karena
1: Video
0: kan
1: gitu ya, editing video.
0: orangnya
1: Foto.
0: dia dia ulet, Kak.
1: Oh,
0: Ulet.
1: oke.
0: Jadi maksudnya telaten, kalau orang tidak telaten jasa edit ini kan bisa fatal kan. Hal kecil aja itu bisa kelihatan kan sebenarnya. Dia orangnya ulet dan juga sangat teliti. Bukan cuma video, tapi foto, flyer, apapun itu dia bisa.
1: Desain gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Jadi kalau memang kalian tuh ahli di misalnya di bidang desain ya, bisa kalian kembangkan teman produk. Jadi jangan
0: Betul.
1: jangan takut untuk memulai ya sebenarnya ya.
0: Jangan takut untuk memulai, meskipun tidak punya bakat loh. Ya itu kan punya bakat loh, Kak. Tapi kalau nggak punya bakat gimana loh? Orang nggak punya bakat ini sebenarnya semua orang itu nggak punya bakat asalnya. Yang kita tahu punya bakat karena kita mau mencoba membuat seperti itu, baru kita dikenal itu bakat kita. Kalau kita nggak kita tidak pernah membuat hal itu, orang yang sukses di bidang jasa bukan jasa ya, pembuatan kue itu karena dia mencoba buat kue dan ternyata enak, iya kan? Kalau dia tidak pernah mencoba buat kue, kapan orang akan tahu bahwa buatan kue buatan dia itu enak dan akan diminati banyak orang?
1: Ya, ada trial and errornya ya.
0: Iya. Kalau kita tidak mencoba hal kalau kita gagal di bidang itu, kita bisa coba di hal yang lain seperti itu.
1: Oke, ya ya, ya namanya juga bisnis kan enggak sekali, misal kamu bikin seminggu nih, kamu buat bisnis jasa apa kayak atau bisnis yang lain di bidang kuliner atau lain. Kalau seminggu aja kamu udah menyerah, misalnya seminggu, kok aku belum laku-laku, misalnya, kok aku belum ada customernya,
0: Betul.
1: Masa udah menyerah gitu kan? Nggak mungkin ya, Kak.
0: Itu biasanya perasaan-perasaan Gen Z sekarang, Kak.
1: Oh, gitu
0: ya.
1: Yeah.
0: Banyak anak-anak Gen Z itu sekarang kalau mau mulai bisnis iseng-iseng kan, iseng-iseng buka bisnis seperti ini karena itu viral di media gitu kan. Ada bisnis ini makanan ini, nyoba buat juga ternyata nggak laku dan mereka sudah stop. Ya, padahal ketika kita memulai usaha di bidang ini kita buat jajan ini ternyata nggak laku, salahnya di mana? Itu ada namanya kita harus evaluasi. Apakah tempat yang kita tempati, kalau kayak seperti kuliner itu kan kita jualan di pinggir jalan, ternyata kita jualnya di depan salah satu tempat peribadatan. Nah, kan itu momennya kapan? Peribadatan yang akan banyak orang kan, nggak mungkin kan, Kak. Jadi kita harus tahu pangsa pasarnya kita itu di mana. Kalau kita jualan di depan sekolah SD itu kan, di jamnya dengan jam yang betul, bukan di jam yang malam, ya kan, Kak. Kalau jualnya malam, kita targetnya anak SD kan nggak mungkin laku kan. Jadi
1: betul.
0: Harus tahu tempat, waktu, dan juga evaluasi. Yang paling penting adalah evaluasi ya. Kalau kita tidak evaluasi terhadap bisnis kita, maka kita tidak akan tahu bisnis kita ini sebenarnya untung, sebenarnya berhasil, atau memang cuma ya jalannya stuck seperti ini lurus aja gitu.
1: Oke, jadi penting banget evaluasi itu ya.
0: Banget.
1: Jadi kalian jangan cepat menyerah, teman Pro 2. Contoh nih Kak Yuli ya. Kalau Kak Yuli emang sih ya dari dulu kan emang sukanya tuh permak-permak, bikin-bikin hal-hal baru. Tapi ini juga penting banget buat kalian yang ingin memulai, yang masih mau memulai nih tapi masih takut, insecure gitu ya. Karena mungkin kalian belum nemu aja momennya gitu. Belum ketemu aja sama apa namanya customer kalian nantinya gitu. Momen itu yang penting juga ya. Apa namanya? Jadi enggak jangan mudah menyerah, teman Pro 2. Oke. Nah, sekarang itu kan zamannya sudah serba digital ya, Kak ya. AI. Waduh, kayaknya gampang banget ya buat apapun di AI itu gampang banget. Nah, kalau menurut Kak Yuli, sekarang itu perkembangan teknologi seperti ini tuh jadi ancaman kah atau justru jadi peluang nih di industri kreatif?
0: Kalau di industri kreatif ya Kak, kalau di bidang jasa media itu sebenarnya agak terancam ya. Karena kita banyak banyak anak-anak yang biasanya kreatif di bidang desain itu jadi malas cuma pakai AI langsung jadi. Ya gitulah hasilnya. Padahal hasilnya itu ketara banget. Ketara
1: AI
0: banget,
1: gitu ya,
0: ya AI-nya tuh ketara banget. Karena kalau AI itu bayangannya itu kan kalau buat pamflet ya Kak, itu bayangannya logo apa itu kan ketara banget. Itu tantangannya. Tapi enaknya ada AI sekarang itu ketika kita punya foto atau video foto untuk mau diedit biar jernih. Salah satunya juga saya, Kak. HP saya kan ini bukan kategori yang bagus gitu kalau mau foto-foto karya buket atau karya apalah gitu yang lain. Jadi saya masukkan ke AI, minta tolong ke AI untuk dibuat nanti sebagus mungkin nanti hasilnya biar ketika dibuat katalog itu enggak begitu gitu ya. Enggak begitu buluk-buluk amat gitu kan. Ya itu mungkin
1: membantu
0: itu.
1: Membantu berarti. Ya.
0: Ada kalanya memang membantu, tapi kayaknya kalau tidak dipergunakan dengan baik ini begitu buruk ini, Kak. Kalau AI ini.
1: Oke. Ya, emang ada plus minusnya sih ya. Kamu plusnya tuh ya gampang sih kalau pengen apa-apa itu gampang, tapi apa namanya minusnya ya kali aja ketahuan banget nih kalau AI banget nih gitu ya pekerjaannya ya. Oke. Nah, terus nih kalau di bisnis kreatif kayak gini, Kak, pernah enggak sih ketemu sama klien tuh yang berubah-ubah mulu nih? Direvisi mulu hasilnya. Misalnya cuman bikin buket nih. Oke. Terus ada aku nggak suka nih, Kak, coba ganti lagi deh, misalnya dia itu berubah-ubah pikiran, plin-plan gitu, gimana cara menghadapi customer yang seperti itu, pernah nggak, ada nggak pengalaman kayak gitu?
0: Pengalaman seperti itu pasti ada, tapi kalau sampai sudah selesai itu dirubah nggak ada, tapi kalau selesai nggak jadi itu ada.
1: Oh, gimana itu?
0: Ya bukan rezeki saya tuh, Kak. Iya kan berarti.
1: Kenapa itu? Maksudnya alasannya apa kalau dari merekanya tuh apa alasannya?
0: Ya nggak tahu pastinya. Tapi intinya nggak jadi. Mungkin karena momennya apa sih? Dia mungkin lagi bertengkar dengan orang yang akan dikasih nggak tahu. Kalau masalah nggak jadi yang itu ya, Kak. Tapi kalau yang banyak plimplan pilih pengen inilah, pengen itulah. Mengubah-ngubah lah, hamin seberapa itu dirubah lagi lah. Itu ada.
1: Oke.
0: Iya, bukan cuma ada, banyak itu, Kak. Banyak.
1: Gimana kalau dari Kak Yulinya itu gimana menerima komplainan itu atau ya udah ini sudah sesuai budgetnya misalnya?
0: Iya, namanya juga kita adalah sebagai pembisnis, kita memang harus kan pelanggan itu adalah raja. Jadi kita harus merajakan istilahnya mengratukan aja ya, mengratukan mereka gitu kan. Mengratukan mereka, kalau mereka maunya seperti ini ya kita harus turuti. Ya ada kalanya biar tidak ada hal seperti itu terjadi lagi, memang harus kata deal itu harus, Kak. Di awal itu ya deal, kalau sudah deal ya
1: yaudah, gak bisa dirubah
0: lagi. Tapi kadang meskipun udah deal
1: ada
0: namanya,
1: lagi
0: iya, namanya juga customernya itu kan macam-macam, Kak. Apalagi kalau ibu-ibu ya Allah. Itu kadang ya nyampe berapa hari tuh gak bisa dirubah warna lah apalah. Makanya kalau ibu-ibu kadang memang di playlistnya saya itu gak dikerjakan duluan. Karena takutnya mereka, iya, takutnya mereka
1: berubah.
0: Kadang disuruh tambahin inilah, dikasih warna inilah, dikasih bunga aja, nggak cocok ini kalau nggak dikasih bunga. Oh coba, nggak usah bunga, biar nggak terlalu ribet dong. Ya gitulah. Jadi harus sabar, ya harus ekstra sabar. Namanya juga orang berbisnis itu memang utamanya kuncinya adalah sabar. Menghadapi banyak konsumen gitu kan.
1: Oke, yang sifatnya macam-macam itu ya. Ternyata memang ya kesabaran tuh penting ya dalam berbisnis ya. Apalagi harus bisnis tenang. Di bidang kreatif ini yang ya namanya juga orang semerup juga macam-macam ya. Sifat-sifatnya ada yang ngeyelan, ada yang ya udah ya nerima aja gitu ya. Terus gimana ya?
0: Ada lagi yang gini loh, Kak. Pura-pura nanya ya. Nanti kalau udah tahu harganya, biar nanti mau bilang ke siapa gitu. Itu banyak loh custom. Maksudnya sesama kreatif itu kadang teman-teman tuh juga cerita. Cuman tanya-tanya aja, nanti ketika udah tahu harganya, ya wes hilang gitu
1: gak
0: kan.
1: Gak jadi gitu ya.
0: Ya bukan cuma gak jadi, hilang, gak tahu kabarnya kemana.
1: Iya, tapi kalau nanya kan gak apa-apa, Kak.
0: Iya, gak apa-apa. Iya.
1: Kak, kalau bikin ini berapa kan gak apa-apa kan ya.
0: Iya, maksudnya ini bikin berapa. Kadang ada yang sampai sering cuma nanya aja gitu loh, Kak. Kadang teman-teman tuh nanya, apa ini harus diladenin ya kalau kayak gini gitu kan nanya. Kalau menurut saya sih harus diladenin karena mereka kita nggak tahu rezeki kita itu kapan akan hadir kan kak. Siapa tahu nanti suatu hari dia cuma evaluasi-evaluasi, nanti bisa jadi dia pesan banyak gitu kan.
1: Betul ya, takutnya misalnya bulan depannya ternyata dia yang membelu, yang mesennya itu dalam jumlah yang banyak dan nanti akan terus-terusan mesen ke kakak gitu ya. Ya udah deh, itu emang macam-macam ternyata ya kalau kita mau berbisnis ya, yang menghadapi customer yang kadang-kadang plin-plan ya, tapi memang harus banyak sabar ya kak ya. Terus apalagi kalau di bidang kreatif itu harus muncul ide-ide baru nggak sih kak? Karena kalau Buket ya, mungkin di semua sekarang sudah lumayan banyak ya yang membuka jasa custom Buket, entah itu bunga, snack, uang dan lain-lain. Kalau Kak Yuli gimana nih biar Kak Yuli itu tetap pede gitu ya? Aku masih percaya diri nih dengan

teman-teman kreatif yang lain itu kan ada yang buat seperti ini. Jadi nanti dari pelanggan itu kan ngasih model ke kita. Oh, saya pengen kayak gini, tapi di media Mbak nggak ada gitu kan. Oh, ini enggak apa-apa bisa. Jadi saya meskipun permintaan seperti apapun, aneh seperti apapun, saya pasti terima. Asalkan itu masih di stok barang ataupun alat-alat di rumah itu masih ada ataupun mereka masih mau nunggu, nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi untuk tetap bertahan di tantangan di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan nggak kita nggak pesimis dengan banyaknya

0: dia belum ingin memesan, tapi next time bisa jadi dia langsung memesan dalam jumlah yang banyak atau repeat order kayak gitu ya.
1: Iya, betul,
0: Oke,
1: Kak.
0: oke, oke. Oke, bentar lagi kita bakal ngobrol lagi sama Kak Juli, teman Pro2 ya. Tetap barengan sama kita di Pro2 Sumenep.
2: Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2 masih di Muda Kreatif Berjaringan Sekolah 10 Jawa Timur ya. Dan masih barengan sama Kak Yuli pastinya yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Kak, Raja Wali Kreatif 5 tahun ke depan ini pengen jadi apa sih nanti? Apa yang pengen diwujudkan lagi sama Kak Yuli nih? Yang belum, tahun ini tuh belum sempat misalnya.
2: Kalau masalah seperti itu ya Kak, namanya juga pembisnis pasti ingin buka cabang lah Kak. Oh, kalau sampai 5 okay, tahun okay, ini okay. Kan wow, kayaknya banyak ini tabungannya.
1: Amin ya.
2: Karena kan buka toko yang sekarang ini kan 5 tahun dari 2021 baru buka toko di tahun ini. Berarti kan 5 tahun ke depan mungkin sudah punya cabang
1: ya. Di Sumenep kota?
2: Sumenep kota, pengennya di Sumenep kota dan dengan tempat yang begitu luas. Ini masih namanya juga orang bermimpi ya Kak ya. Iya. Planning atau mimpi ini harus besar. Kalau kecil kan enggak mungkin kan. Iya. Jadi pengennya di daerah kota dengan skala yang besar, jadi nanti punya karyawan, jadi di situ ready stock-nya itu bisa ratusan gitu lah.
1: Waduh. Ya. Oke, semoga tercapai ya Kak. Amin, ya. Amin. Nanti ya di 5 tahun nanti. Tapi enggak usah 5 tahun ya, semoga ya, nanti semoga setahun sudah ada gitu ya. Amin, tiba-tiba ya. Udah ada Ani ketemu Raja Wali Kreatif. Kak Yuli nih. Kak Yuli sudah ada nih di Sumenep kota ya.
2: Amin. Oke.
1: Terus apa nih yang mau disampaikan sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, biar mereka itu enggak dikit-dikit insecure, dikit-dikit capek lah, dikit-dikit males. Mereka itu biar semangat nih untuk memulai bisnis di bidang jasa kreatif, di bidang kreatif lah ya. Apa yang mau disampaikan?
2: Yang ingin saya sampaikan itu adalah

0: proses ya. Kita sebagai anak, kalau saya dibilang anak muda, kayaknya saya masih masuk milenial, Kak.
1: Ya muda lah.
0: Ya muda lah ya, milenial.
1: Sama kita, sama kita.
0: Iya, milenial soalnya. Apalagi ini wanita ya, Kak. Mm-hmm. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya, karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan di mana.

0: tiba-tiba aja ada gitu ya, tinggal kalian modifikasi aja. Oke, thank you banget ya buat Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay barengan sama kita di Prodoa Semenap ya. Kita next ketemu lagi ya sama pengusaha muda pastinya, dengan cerita-cerita mereka yang menarik, teman Prodoa. Nah, nanti di Muda Kreatif selanjutnya ya. Dan Anis pamit dulu, Kak Yuli juga pamit ya, bye-bye.
1: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan

0: kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman kedua tim nasional Indonesia U19 meraih kemenangan atas Myanmar dengan skor 3-0 pada laga ASEAN U19 Boys Bang Sumut Championship 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara hari Senin kemarin. Ini menjadi modal berharga ya bagi Garuda Muda dalam persaingan menuju babak berikutnya. Kepala pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dukungan ribuan supporter yang hadir

di stadion ini juga menjadi motivasi tambahan semangat ya bagi skuad Merah Putih untuk tampil maksimal. Nova Arianto menilai kemenangan perdana ini Garuda Muda semakin percaya diri menghadapi pertandingan berikutnya. Konsistensi permainan dan kerjasama tim diharapkan terus terjaga agar Indonesia ini mampu meraih prestasi terbaik di ajang bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, gelaran Piala Dunia bagi masyarakat Kabupaten Sumenep ini disambut dengan antusias oleh para klub daerah ya, seperti Asyabab Sumenep yang para pemainnya ini dari berbagai kecamatan cukup antusias ya, ingin belajar sepak bola. Karena dengan Piala Dunia, mereka itu bisa meniru pemain favoritnya, sehingga menjadi inspirasi untuk mereka berlatih. Hal ini disampaikan Eko Kurnia Mediantoro, manajemen SSB Asyabab Sumenep ya, teman Pro 2 ya. Dan dia tuh mengatakan kalau pemain bola seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe, Neymar ini yang sering menjadi inspirasi pemain sepak bola Sumenep. Dia juga menambahkan kalau Asyabab juga rutin mengikuti kegiatan Super League di Gelora Bangkalan untuk U17 selama 3 bulan. Selain itu menjuarai laga head to head bersama Persib Bandung meski kendala di pendanaan masih menjadi tantangan tersendiri sampai saat ini. Dan pastinya Eko ini berharap kalau ke depan ada seleksi di Pulau Madura untuk menjaring pemain-pemain lokal, termasuk keberadaan stadion yang layak untuk digunakan pada Liga 1, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi anak-anak muda Sumenep untuk bersaing di kasta lebih tinggi.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke teman program, masih di periode santai siang ya. Nah, gelaran turnamen antar pelajar yang telah berakhir pekan lalu ini mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb Muhammad Iksan. Wadah kompetisi yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKAP Sumeneb menjadi salah satu upaya untuk menjaring atlet di tingkat sekolah. Nah, pihaknya ini mengapresiasi pelaksanaan turnamen sepak bola antar pelajar yang diselenggarakan oleh ASKAP PSSI Sumeneb. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pembinaan dan juga penjaringan atlet usia sekolah secara berkelanjutan. Dia menjelaskan hasil dari kompetisi tersebut bisa menjadi bahan evaluasi ya, sekaligus referensi bagi pemerintah daerah dalam menentukan atlet-atlet potensial yang akan mewakili Kabupaten Sumeneb pada berbagai kejuaraan tingkat regional maupun provinsi. Iksan juga mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata di Sputpora Par Sumeneb terkait peluang keikutsertaan cabang olahraga sepak bola dan futsal dalam kejuaraan yang akan digelar di Ngawi.
2: Karena ini adalah bagian daripada nanti seleksi yang struktur dan masif untuk persiapan di O2SN maupun di Pemda. Insya Allah

0: kita sampaikan kepada seluruh Purapar agar Pobda untuk sepak bola dan futsal bisa untuk diajukan mengikuti di kejuaraan seperti Ngawi.
1: Dan teman Pro 2 dia juga berharap turnamen antar pelajar yang digelar ASKPSSI Semona bisa terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini karena hasil pantauan bibit berbakat di turnamen antar pelajar nantinya mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi soal kesempatan. Indonesia hadir buat buka akses, pendidikan, kerja, dan usaha. Biar semua punya peluang buat naik level. Karena negara maju bukan yang segelintir orangnya kaya, tapi yang warganya bisa hidup layak bersama. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Teman Pro 2 film horor science fiction Backroom ini akan tayang di Indonesia tanggal 10 Juni 2026 ya. Sukses mencuri perhatian publik. Trailer film produksi A24 ini dibicarakan di media sosial setelah menampilkan suara salam berbahasa Indonesia di salah satu adegannya. Nah, dalam cuplikannya ada suara selamat malam. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi di lain waktu. Nah, suara ini menggema di lorong misterius khas dunia Backrooms dan langsung memancing rasa penasaran penonton Indonesia. Banyak warganet awalnya tuh mengira rekaman tersebut dibuat khusus ya untuk kebutuhan film. Tapi ternyata belakangan diketahui kalau audio itu berasal dari The Golden Record, arsip bersejarah milik NASA. The Golden Record, piringan emas ya, yang dikirim ke luar angkasa melalui misi Voyager 1. Dan Voyager tuh pada 1977, arsip itu berisi kumpulan suara, musik, gambar, dan pesan dari berbagai budaya di Indonesia. Nah, arsip tersebut dibuat sebagai representasi kehidupan dan budaya manusia teman Pro 2. Tujuannya adalah apabila suatu hari ditemukan oleh peradaban lain di alam semesta. Nah, salam berbahasa Indonesia dalam arsip itu diisi oleh Ilyas Harun. Pesan itu menjadi salah satu dari puluhan salam dalam berbagai bahasa yang dibawa wahana Voyagers untuk menjelajah antar bintang teman Pro 2.

0: mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, aktris Shin Hye-sun ini dipastikan menjadi pemeran utama drama baru SBS berjudul Dash. Nah, pengumuman produksi serial ini disampaikan SBS dalam acara media di drama di Seoul. SBS mengungkapkan kabar produksi Dash ini sekaligus mengafirmasi keterlibatan Shin Hye-sun sebagai pemeran utama. Dan informasi itu diumumkan pada kegiatan SBS drama Next Episode tanggal 1 Juni kemarin ya. Dan Dash ini sendiri merupakan drama bergenre misteri, suspense, dan romansa yang berfokus pada pencarian kebenaran. Cerita mengikuti seorang jaksa yang menghadapi konflik pribadi ketika suaminya itu menjadi tersangka pembunuhan. Nah, dalam serial tersebut Shin Hye-sun memerankan Min Hwa-yong, kepala divisi investigasi khusus 1 Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Karakter itu dikenal memiliki tekad kuat ya untuk menegakkan keadilan dan mengungkapkan fakta tersembunyi. Hwa-yong juga menyimpan keinginan lama untuk mengetahui

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oksigen yang memasuki alveoli bersama udara dijemput saat dicampurkan ke darah oleh sel yang bertugas mengantarnya. Inilah sel darah merah. Ada protein yang sangat istimewa di dalam sel darah merah. Hemoglobin. Satu sel darah merah mengandung sekitar 250 juta molekul hemoglobin. Protein yang disebut hemoglobin ini sebuah keajaiban penciptaan yang dirancang khusus mengangkut oksigen. Hemoglobin mengandung 4 atom besi. Atom-atom ini menarik oksigen bagaikan magnet. Dengan demikian, oksigen memulai perjalanan panjangnya di dalam darah. Saat mencapai jaringan yang membutuhkan oksigen, daya ikat hemoglobin terhadap besi berkurang berkat sejumlah subsistem yang dirancang khusus. Maka, oksigen dilepaskan dari hemoglobin dan sel darah merah, lalu dikirimkan ke sel-sel yang membutuhkannya. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel kembali diangkut ke paru-paru oleh hemoglobin dan sistem-sistem rumis. Disinilah karbon dioksida yang dibawa ke paru-paru dilepaskan dari tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terus berlangsung setiap detik sepanjang hidup. Kini, marilah kita lihat sistem ini lebih seksama. Molekul hemoglobin adalah protein yang terbentuk dari 564 asam amino. Di wilayah tengah, ada 4 atom besi yang bertugas mengangkut oksigen. Struktur 3 dimensi dan rangkaian asam amino hemoglobin telah dirancang khusus mengangkut oksigen. Penyimpangan pada salah satu asam amino atau struktur 3 dimensinya akan berakibat hemoglobin gagal mengangkut oksigen dan menunaikan tugasnya. Namun, seperti juga hemoglobin, subsistem-subsistem yang bekerja dengannya memiliki rancangan tanpa celah. Misalnya, hemoglobin dan oksigen membangun ikatan yang sangat kuat ketika bertemu di paru-paru. Tetapi, ikatan ini melemah pada jaringan-jaringan yang memerlukan oksigen. Dan oksigen pun dilepaskan dari hemoglobin. Sistem ini telah direncanakan sampai kerincian yang sehalus-halusnya. Jika ikatan antara oksigen dan hemoglobin di dalam paru-paru tak cukup kuat, oksigen tidak akan menyatu dengan hemoglobin. Pada kejadian ini, oksigen tak dapat diangkut ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Jaringan-jaringan itu lambat laun mati. Akibatnya, penyimpangan sedikit saja pada sistem yang ada di dalam hemoglobin akan mengundang maut. Nyatanya, sianida, salah satu racun yang dikenal terkuat, membunuh dengan cara melekatkan diri ke molekul hemoglobin dan mencegahnya menjalankan fungsinya. Semua kenyataan ini mengungkapkan sekali lagi kebiasaan pada dasar teori evolusi. Teori evolusi bersikeras bahwa makhluk hidup memperoleh ciri-cirinya berangsur-angsur, tahap demi tahap. Namun, seperti berjuta sistem lainnya dalam tubuh, sistem pengangkutan oksigen hanya berfungsi dalam keadaan sempurnanya yang sekarang ini. Bahkan penyimpangan terkecil di dalam hemoglobin yang hanya satu unsur dari keseluruhan sistem pengangkutan oksigen akan berarti seluruh sistem tak berfungsi. Karena itulah, mustahil hemoglobin dan sistem pengangkutan oksigen terbentuk secara evolusi. Bahkan molekul hemoglobin sendiri adalah petunjuk tidak sahihnya teori evolusi dan bukti kesempurnaan penciptaan Allah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

literasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rasanya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Yuk, jawabin TTM kita hari ini ya teman Pro 2. Tadi kita juga sudah share clue-nya ke kamu-kamu semua nih. Dan ini juga sudah ada yang jawab di line WhatsApp-nya kita. Namanya siapa nih? Oh, namanya Ali nih teman Pro 2. Ini namanya Ali ya, jawabin TTM-nya kita. Mole kak, mole katanya. Acorak ngoje ya. Oke deh teman-teman, jadi jawaban dari kata

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Di 94,6 RRI Prodo FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Well, teman Prodo masih di sore ceria dan waktunya jam 4 kita ngebahas ceria juaranya kita.
2: Prestasi dong.
1: Iya, okay, ngebahas gas. Anak-anak berprestasi di Indonesia ya teman Prodo. Nah, kali ini gak ada narasumber dulu ya, libur. Narasumbernya emang, libur.
2: Emang nanti kita ngobrolin yang prestasi apa nih, Kak?
1: Ya, ini prestasi ada dua anak berprestasi di tempat berdua. Dari murid MA Muhammadiyah yang pertama dan juga ada siswi dari MAN 1 Probolinggo nih tempat berdua.
2: Oh, ini yang Muhammadiyah Malang ya?
1: Iya, iya, iya benar Muhammadiyah Malangi, tahu aja Kak Isal. Oke deh, nanti kita bakal bahas satu-satu ya teman Pro 2. Jadi tune in terus barengan kita di Ceria Juara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oh, hello, Brenda!

di sore ceria bersama sang juara ya teman perduan. Nah, seperti yang kita janjikan tadi, nih ada murid MA Muhammadiyah 1 raih prestasi nasional di ajang FLSP. Jadi prestasi membanggakan tingkat nasional ditorehkan murid MA Muhammadiyah 1 di Kota Malang ya teman perduan. Dan dua murid dari sekolah itu berhasil membawa pulang medali di ajang Foreign Language for Special Purpose ya teman perudua FLSP Festa Poria X Prime UMM Competition nih teman perudua. Nah, kejuaraan itu juga berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang dan pada ajang tersebut MA Muhammadiyah 1 Kota Malang mengirimkan 5 muridnya untuk ngikutin 3 kategori perlombaan nih teman perudua. Dan diantaranya ada speech competition, storytelling, dan juga singing competition. Hasilnya, nah ini ada Zinda Hilmairaka, sukses meraih predikat gold medalis pada cabang speech

0: juga pastinya berkembang. Well, congratulations ya buat kalian berdua nih teman perdua. Dan buat nanti kita bakalan hadirkan lagi nih teman perdua cerita salah satu anak Probolinggo yang juga meraih juara satu. Ah, Kak Isal telat. Kak Isal telat nih teman perdua. Jadi buat anak-anak yang udah berprestasi ini, kita harapkan juga ada adik-adik kita yang dari Madura juga ikut membanggakan nama sekolah, nama orang tua, dan juga nama dirinya sendiri dong. Betul. Yang pastinya ada banyak banget ya teman perdua untuk lomba-lomba sekarang. Tapi kalau ke zamannya Ria dulu nih Kak Isal, kayaknya gak begitu banyak kompetisi-kompetisi. Sekarang kan udah banyak banget nih, ada pidato dalam bahasa Inggris, nyanyi bahasa Inggris, ya kan. Kalau ya, Ria dulu tuh kayaknya cuma pidato bahasa kalau nggak bahasa Madura, bahasa Indonesia.
1: Tapi lebih banyak ke hafalannya sih kalau kayak dulu itu.
0: Iya, hafalan banyak. Hafalan sama lomba-lomba biasa kayak lomba-lomba akademik itu. Lomba IPA lah, biologi lah, fisika lah itu. Dan kalau sekarang sih sudah banyak banget ya teman perdua. Jadi kalian yang mau berkembang, misalkan kalian mau belajar apapun itu, selagi kalian itu suka ya ditekunin ya teman perdua.
1: Jadi intinya nggak cuma hanya dapat ilmu di pendidikan, kan, yep. Ya, tapi harus diprestasikan.
0: Ya. Yep. Dan juga ini ngantongin pengalaman juga dong buat mereka-mereka, ya kan?
1: Bagus kan kalau mereka dapat prestasi-prestasi kan bisa nanti untuk kayak kuliah.
0: Nah, gitu kan. Bener. Kalau bukan cuma kalau kuliah doang sih, ke jenjang misalkan kita mau cari kerja juga, bisa. Ya dong. Nah, oke deh teman perdua, nanti kita bakalan lanjut cerita di anak Probolinggo-nya nih teman perdua yang katanya juga menorehkan prestasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, waktunya kita ngomongin anak Probolinggo ya. Probolinggo. Ini ada siswa Man 1 Probolinggo yang dia ini raih juara 1 se-Jawa Timur lomba storytelling ya. Kayak kita lah, kita ini kan kerjaannya storytelling terus.
2: Oh ya, masa kan?
1: Iya kan, kita ngomong sendiri ya kan. Oke, ini jadi siswa Man 1 Probolinggo namanya Nadia Kanza Azahra yang menorehkan prestasi juara 1 se-Jawa Timur dalam lomba storytelling ya teman Pro 2. Wow, tanggal 1 kemarin tepat di Hari Pancasila ya.
3: Betul, betul.
1: Wow, ini kayaknya kado Hari Pancasila nih teman Pro 2 buat dia sih. Jadi memang lomba yang melibatkan siswa SLTA di ini dilaksanakan oleh Universitas Zainul Hasan Genggong Kraksaan Jawa Timur ya teman Pro 2. Memang katanya sih Nadia ini siswi kelas 9 Man 1 Probolinggo yang belajar di kampus 2 di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton nih Kak Isal. Jadi dia ini mondok di dalam barat Pondok Pesantren Nurul Jadid yang berasal dari Karangren Krejengan Probolinggo. Nah, tulisannya PO Bolinggo nih.
3: Iya, Karangren Krejengan nih, Kak. Disana,
1: Krejengan. Oh, Ria sih belum nyampe sih ya ke Probolinggo.
3: Jadi Karangren Krejengan. Kecamatannya Probolinggo.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi memang katanya sih.
3: Eh, kok kecamatan sih kabupaten?
1: Apa ya kabupaten? Ya, nah.
3: Oh ini kecamatannya Krejengan.
1: Oh oke.
3: Okay. Nah, desa Karangren gitu. Oh. Maksudnya.
1: Oke, okay. Jadi iya sih, karena informasinya setengah. Memang katanya sih.

0: pernah terlibat juga beberapa perlombaan katanya sih ya, teman Produa. Katanya sih kalau dia sendiri sih bilangnya sih ini sebagai kado buat madrasah di hari kelahiran Pancasila terutama di tahun ini katanya teman Produa. Wow, ini nggak ada cerita panjangnya lagi ya Isal. Memang katanya Nadia itu sebagai anggota EXO ya teman Produa. Ini EXO for your information adalah nama program bahasa yang secara khusus mendalami bahasa Inggris dan juga Mandarin dan diasramakan khusus nih Kak Isan. Wow, enak bisa
1: ini ya. Iya. Selain memang sudah gabung di grup ini apa di EXO ya. Jadi Nadia juga diasramakan, berarti khusus
0: wow,
1: dong ini.
0: Khusus dia berarti. Wow. Wow, anak hebat nih, anak emas banget ya teman Pro 2. Wow, dia udah mondok, udah punya bakat nah, dan
1: tapi,
0: juga
1: tapi masuk akal juga ini. Apa? Dengan juaranya yang sekarang ini Kak Nadia itu storytelling, nanti bisa jadi getor loh untuk mancanegara.
0: Nah, betul kan? Banget.
1: Karena bisa. Udah nguasai bahasa Mandarin loh.
0: Bahasa Inggris, bahasa Mandarin nih teman Pro 2. Wah, enak nih, dia kerja dapat duit, dibayar jalan-jalan lagi. Jalan-jalannya gratis lagi, ya kan? Mau lah. Oke deh teman Pro 2, itu dia informasi anak berprestasi kita di ceria juara yang terakhir di hari ini ya teman Pro 2. Karena waktu sudah menunjukkan 16.52, waktunya kita mengikuti serangkaian ibadah sholat maghrib nanti di pukul 17 ya teman Pro 2.

0: Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian dari surat Al-Maidah ayat 6 sampai ayat 11. Dan diinformasikan adzan maghrib akan dikumandangkan tepat di pukul 17.18. Seluruh kerabat RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.
1: Religi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

yang sering terjadi belakangan ini, apalagi di kalangan kaum wanita ya, adalah sering menggunjing atau wibah. Seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa wibah ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjingnya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa ghibah. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak ghibah, yang pertama adalah ingat akan dosa ghibah. Dosa ghibah di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa ghibah ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika kita ingin ghibah yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa ghibah ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing ghibah orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur ghibah ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adami ya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Oke deh teman Pro 2, waktunya di Sore Ceria ini kita masuk di jam belajar ya teman Pro 2. Dan waktunya kita belajar apa nih hari ini ya? Hari ini kita bakal belajar bareng Miss Aan nih teman Pro 2 dari jadi kita bakalan belajar bahasa Inggris ya. Dan sebelum di jam belajar kita bakal spill dulu info-info unik nih teman Pro 2. Ada info unik, fakta dan juga budaya, dan juga kita bakalan informasi biaya siswa nih teman Pro 2. Jadi tune in terus sama kita dan jangan kemana-mana dong pasti ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, kita sebelum jam belajar, kita kasih dulu informasi nih teman Pro 2. Jadi, ini ada kontribusi Inggris yang terhadap budaya Inggris dan juga dunia terlalu luas untuk dibahas ya secara mendalam nih teman Pro 2. Nah, kalau secara historis sih, teman Pro 2, Inggris ini negara yang sangat homogen nih katanya, dan juga dia apa
2: emang sangat homogen sih Inggris.
1: Iya. Oh, malah keluarnya bahasa Inggris semua nih. Okay. Nih, jadi memang katanya sih Inggris ini adalah negara yang sangat homogen dan juga mengembangkan tradisi yang koheren nih teman Pro 2, gak ngerti sih koheren ini apa ya. Tapi terutama nih ketika kekaisaran Inggris meluas dan juga negara-negara di sekitarnya menyerap orang-orang dari luar dunia, seluruh dunia sih teman Pro 2. Jadi memang budaya Inggris udah diperkaya dengan kontribusi beragam dari Afro-Karibia, Asia, Muslim dan juga kelompok imigran lainnya nih Kak Isal. Jadi bagian lain dari Britania Raya udah ngalamin diversifikasi sosial dan juga budaya yang sama ya. Jadi Inggris sendiri nggak selalu dapat dibedakan dari Wales dan juga Skotlandia atau bahkan Irlandia sendiri nih teman Pro 2. Nah meskipun Inggris sudah menjadi semakin beragam secara budaya, negara ini memang terus memberikan pengaruh budaya yang kuat di seluruh dunia terutama nih ya kan Kak Isar.
2: Iya dong.
1: Apalagi karena sekarang dolar naik. Iya. Itu kayaknya bikin pusing ke negara-negara, apalagi negara buat negara kita, negara berkembang ya Kak Isar.
2: Memang dampaknya sih memang luar biasa sih kalau dolar ini naik.
1: Nah itu, jadi memang kehidupan sehari-hari, memang kebiasaan masyarakat Inggris ini beda banget dari daerah perkotaan dan juga pedesaannya di sana. Bahkan sebagian besar sastra dan budaya populer Inggris udah mengeksplorasi ketegangan antara kota dan juga pedesaan dan juga antara pertanian dan juga pabrik katanya sih, kalau dari kebiasaan sosialnya mereka. Jadi buat sekarang sih meskipun orang Inggrisnya ini termasuk di antara orang-orang yang paling kosmopolitan dan juga sering bepergian di dunia nih, ikatan dengan masa lalu pedesaan ini tetap kuat. Jadi teka alaring tisa. Jadi mereka masih gak melupakan adat mereka di sana, kebiasaan mereka di desa itu gak ditinggalkan nih Kak Isal. Katanya
2: aku waktu itu
1: apa?
2: Walaupun kehidupan di Jakarta tapi tetap ingin Sumenep
1: gitu. Iya kan, ya. Oh iya. Apanya yang diingetin dari Sumenep?
2: Iya kayak kebiasaan yang di Sumenep lah gitu.
1: Emang kebiasaan apa sih orang Sumenep?
2: Ya seperti di desa itu kayak apa sih gitu.
1: Gimana?
2: Kayak bercocok tanam.
1: Oke. Oh, teti tak lupa ce orang tani ra.
2: Aku jaring bisa udah.
1: Ya, tak lupa ce orang tani, guys. Oke. Jadi ini kayak sama juga dengan halnya kebiasaan di Inggris ya teman Pro 2, fakta budayanya juga mereka tuh tetap memegang teguh kebudayaan di desa dulu. Jadi gak ada yang namanya ceritanya orang Inggris itu orang kota berdering di sana kia ya.
2: Betul lah ya, kan udah bilang aku tadi kayak gitu.
1: Apa?
2: Di kota itu enak gak enak sih hidupnya.
1: Iya, enaknya tuh karena apa-apa semuanya serba ada.
2: Betul, kalau ada uangnya.
1: Nah, kalau ada uangnya. Kalau ada uangnya, ya. Oke deh teman Pro 2. Nanti kita akan bahas lagi seputar biaya siswanya ya sebelum di jam belajar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, kita spill informasi biaya siswa ya.
2: Dimana,
1: ini
2: ya? Inggris,
1: ada
2: kan?
1: Ya, ada Boston Foundation MBA Scholarship ya. Ini program beasiswa bergengsi yang diberikan setiap 2 tahun sekali untuk mahasiswa internasional yang pengen nempuh studi Master of Business Administration MBA di Harvard ya, teman 22. Harvard Business School HBS nih. Nah, ini ada rincian lengkapnya melalui mengenai cakupan, syarat dan juga proses seleksi beasiswanya. Cakupan beasiswanya, benefitnya nih, biaya siswa ini ya bersifat partial funding nih, alias pembiayaan sebagian, nggak fullnya ya, nggak full ya teman 22, dengan rincian ya biaya kuliahnya, ada bantuan finansial senilai 75% dari total biaya kuliahnya nih teman 22. Dan magang komprehensif ini jadi kesempatan magang wajib selama 2 bulan di markas Boston Foundation di Monaco ya Kak Isal.
2: Wih, jauh banget Monaco kan ya.
1: Nah, ini juga ada biaya tambahan. Jadi seluruh biaya perjalanan, akomodasi dan juga uang makan yang berkaitan dengan program magang di Monaco bakal ditanggung sepenuhnya oleh yayasan di sana.
2: Oke, aku OTW Kak.
1: Ya, ya, calon-calon kat mangkat, calon kat mangkat, siap mulai.
2: Jadi untuk persyaratan utama itu penerimaan HBS, pelamar harus sudah mendaftar yang dinyatakan diterima ya Kak.
1: Pastinya dong.
2: Dan mendapat letter of acceptance gitu.
1: Iya.
2: Jadi program MBA ini Harvard Business School, terlebih dahulu Anda apa ya, kamu sih bukan Anda sih.
1: Iya,
2: tidak bisa mendaftar beasiswa ini tanpa lolos loh.
1: Oh, tanpa lolos seleksi universitas gitu. Ya. Jadi memang ada kriterianya juga nih Kak Isal. Kriterianya pastinya kandidat dipilih berdasarkan keunggulan akademiknya yang luar biasa, potensi kepemimpinannya juga iya, dan minat aktif dalam kegiatan kemanusiaan ataupun amal.
2: Aku enggak sih, mengurungkan diri aku sih. Tapi kalau teman-teman yang lain boleh dong berangkat ya.
1: Boleh dong.
2: Nah, apalagi jadi, punya jiwa-jiwa kepemimpinan.
1: Nah, ini kayaknya cocok nih teman 22 buat kamu-kamu yang punya jiwa kepemimpinan.
2: Udah, kalau aku next aja dulu lah.
1: Nah, ini ada prioritas keturunan juga nih, meskipun terbuka untuk semua negara ya. Prioritas utama diberikan kepada kandidat yang punya keturunan Lebanon katanya.
2: Nah kan. Aku kan mengurungkan diri tadi.
1: Nah,
2: gitu.
1: Dan juga ini pastinya harus punya kemampuan berbahasa Inggris. Jadi punya skor bahasa Inggris yang tinggi ya, seperti memang harus punya minimal umumnya ada TOEFL juga ya teman 22. Dan kalau sudah megang bukti penerimaan di Harvard ini, kalian juga bisa mengajukan beasiswa dengan cara mengirimkan berkas digital ya teman 22 ke emailnya mereka.
2: Oh, jadi mereka enggak harus ke sana dulu dong.
1: Enggak.
2: Digital ya aja ya.
1: Iya. Apalagi sekarang sudah gampang daftarnya kemana-mana ya teman 22.
2: Boleh dikasih tahu dong Kak Ria.
1: Nah, ini pendaftarannya dimulai kemarin. Baru aja dimulai kemarin 2 Juni sampai tanggal 31 Mei 2027 ya teman 22. Wow, masih lama nih guys. Iya kan, ini kan program 2 tahun sekali Kak Isal. Ini programnya 2 tahun sekali.
2: Berarti aku meniatkan lagi Kak Ria, karena kan masih jangka waktunya 1 tahun.
1: Iya.
2: Jadi belajar ini,
1: harus belajar dulu, harus belajar dulu. Jadi buat kamu-kamu semua yang mungkin udah pinter bahasa Inggris nih teman 22, bisa lah daftar-daftar beasiswa ke sana. Karena deadline-nya masih lama nih. Baru dibuka kemarin, deadline-nya juga masih tanggal 31 Mei. Jadi persiapkan apaan aja persyaratan-persyaratannya. Jadi kamu bisa searching ya teman 22, mau apa sih, mau apa, bekal lah istilahnya, bekal buat berangkat ke sana nih teman 22. Persiapkan dari sekarang.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Well, teman Pro 2, waktunya kita belajar bareng Miss Aan nih. Dan hari ini kita bakalan belajar materi dari Miss Aan ini seputar color ya, warna nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng yuk materi dari Miss Aan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, malam ini kita akan membahas tentang color. Yeay, tentunya kalian tahu kan color itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah warna. Oke, dalam bahasa Inggris warna itu seperti kita tahu banyak sekali kan, seperti black, white, kemudian green, and then blue, and also many kinds of colors in English. Ya, tapi yang akan kita bahas di sini adalah penggunaan light and dark. Oke, light digunakan untuk menunjukkan bahwa warna itu cenderung agak terang. Kemudian juga kalau dark itu digunakan untuk warna yang kita tunjuk itu warna yang apa istilahnya, gelap gitu. Contohnya dark green itu artinya adalah hijau tua. Tapi kalau misalkan kita bilang light green, maka itu adalah hijau muda. Oke, jadi penggunaan dark and light dalam colors dalam bahasa Inggris itu menunjukkan warna yang cenderung tua atau warna yang muda. Oke, ngerti ya sampai sini. Kemudian, jika kita menanyakan tentang what color do you like, warna apa yang kamu suka, maka kamu langsung jawab, I like red. Saya suka warna merah. Jadi tidak usah menambahkan color di belakangnya. Jadi tidak usah bilang, I like red color. Saya suka warna merah. Jadi penyebutan color di belakang kata red itu, it doesn't need it, atau tidak dibutuhkan. Jadi kalau misalkan jawab, what color do you like? I like green, I like blue, I like white. So, jadi color itu it's so very simple, sangat sederhana. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang color. See you for next edition. And semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What do you like? I like money.
3: Money.
1: Yeah, money ya guys. I like money. Karena tanpa money saya tidak bisa hidup. Kita butuh makan Kak Isal. Kita butuh makan. Iya, gimana kata anak kecil? Makanan kamu dapat dari mana? Beli. Belinya pakai apa? Uang. Uangnya dapat dari mana? Kerja. Beli pole ala kok guys, pacakang nih. Oke deh teman Prodo, kita udah belajar seputar warna ya. Warnanya bukan ya, mungkin kalau udah banyak anak-anak yang tahu ya seputar warna ini banyak banget ya teman Prodo. Tapi ini penyebutan warna maksudnya yang ditekankan Miss Aan ini warna kayak cenderung biru muda, biru tua gitu, light and dark ya teman produan.
3: Oh, jadi ini cuma campuran tak?
1: Iya, campuran. Okay. Kan kayak ini, kalau kita bisa biasanya nyebutnya biru agak ketuaan, Tosca ya.
4: Tosca.
1: Tosca kan, tapi di dalam bahasa Inggris gak ada warna Tosca itu gak ada. Adanya light green atau enggak dark green nih teman produan.
4: Oke,
1: jadi udahan dulu kita di sore cerianya. Sekarang waktunya di jam 7 kita relay ke Pro 2 Jakarta.
4: Wah,
1: kita
4: udah habisan aja nih kita.
1: Udah habis.
4: Enggak kerasa ya.
1: Kita bakalan gabung sama RRI Pro Jakarta, 2 Jakarta. Ya. Ada Kak Edit dan juga Kak Angga yang bakalan temenin kamu. Dan di sana juga guest star-nya ada Star B nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in barengan kita di Pro 2 Sumeneb.

0: India, music live chat. Halo, halo, halo. Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar.
1: Kaos doang.
0: Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih
1: meja
0: dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Story.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengaran. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
3: Hai, aku Annabel.
0: Halo.
1: Keja.
3: Halo, aku Sheila.
1: Hai,
3: aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
3: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
3: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
3: Kita suka makan.
1: Suka makan? Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
3: Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabel apa Annabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
1: Okay.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
3: Iya, suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka. Oh,
3: coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
3: Oh, gitu.
1: Oh, okay. Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
4: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
4: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
4: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Oh gitu kan?
3: Iya.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
1: Enak
0: okay,
1: banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
3: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
3: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh apa
3: maksud
1: gue?
3: Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
3: Gak apa-apa ini kayak
1: apa-apa.
3: Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
3: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal sekarang. Jadi sekarang
1: ada orang dalam
3: udah
1: ya?
3: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sih.
0: Iya bener-bener.
1: Oke. Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya bilang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
4: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti sama.
3: Aku
0: padahal
3: badminton.
0: Oh, badminton. Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
3: capek.
1: Aku.
3: Chelsea
1: apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh.
0: Oh.
1: Pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng nggak sih?
4: Tapi biasanya nggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh nggak sih sama kekompakannya kalian gitu, melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
3: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
3: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
3: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbia yang lalu. Ini ya masih Starby banget ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke, okay. Berarti kalo emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
4: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
4: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
3: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya, iya, iya.
3: Soalnya tuh Tua Tuhan tuh kayak dating show gitu.
1: Iya, iya, iya. Kalau Inferno kan
0: dia iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Singles Inferno.
1: Iya, iya, iya. Sama gue jadi marah.
3: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu tuh.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang ya, katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yo,
1: buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari
2: tahun lalu.
3: Kita
1: baru
3: prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Baru mulai masuk workshop, yeah. Masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Ya. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
3: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh,
3: janjian,
0: wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik
1: gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum jadi Inferno, belum ketemu Shorel ini, kita tuh udah.
1: Lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
1: Pokoknya ketemu sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
5: bikin lagu
4: udah
5: bareng.
4: Udah pernah juga. Iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama
4: Cheryl. Sama
1: Cheryl.
4: Iya.
0: Oke.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga, gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau, gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
5: Iya.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
5: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
5: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B. Yeay. Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih wow. karena masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga
0: oh, wow.
1: gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga. Sih.
0: Oh, enggak juga. Oh, wow.
2: Berarti surprise.
1: Intro.
0: Oh, intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
3: Enggak.
0: Ya. Ya.
2: Gua ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi.
1: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udahlah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja
0: adalah.
2: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue. Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Oke.
2: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
1: pelangi.
2: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau. Bareng lagi.
0: Bareng
1: lagi. Cari kalau kita enggak bisa jawab baru poin kalian.
2: Oh, gitu.
1: Iya, iya.
2: Kok kita diatur ya?
1: Berarti kita satu ya.
2: Oke, satu.
0: Boleh.
2: Oh, kok tadi salah nih pertanyaan gampang. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gokil.
0: Gokil. Benar.
2: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
1: Lampu kuning Juicy Lucy.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mananya lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung, kakak.
0: juga.
1: Bijan Bella.
2: Ya udah, ada mochi keluar ini.
1: Lagi-lagi. Yang susah dong, yang susah,
2: yang susah
1: dong.
2: Ya.
0: Yang susah.
2: Aduh.
0: Scene 30 kos.
1: Matematika
2: ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
2: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Mm-hmm. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
3: Kalau lagi atau
2: pilates. Wow. Tujuh,
3: lagi hot mat.
4: Iya.
3: Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang ready swag
2: gitu ya. Okay. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
1: Ya.
2: Seru. Video kamu waktu itu bikinnya di mana?
3: Jakarta.
2: Di Jakarta ya?
1: Juga ya.
2: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
3: 50%
2: lah ya.
1: 50% ya. 50%.
2: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesempatan. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
1: Yes, benar.
2: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
4: Starby Official.
1: Starby Official ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skybee.
1: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official. Dan dengerin lagu

0: punya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ada yang namain lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang.
2: Terima kasih.
1: Semoga ini hari jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Yeah. Laki-laki udah pegang ngomongannya ya.
1: Nanti jangan lupa,
2: kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen. Ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
3: Alright, sekali lagi terima kasih Sarbi dan juga terima kasih teman produser seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
3: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Sarbi di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
3: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
3: Dan Sarbi juga pamit.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
4: Music Life Chat.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, masih bareng saya Sandri Setiawan ya di Jaga Malam. Tapi sebelum itu tenang aja. Kita ke Info Pro 2 dulu teman Pro 2, sebelum nanti ada narasumber bersama Kak Nurul Hidayati Agustin. Dia itu beliau itu sebagai founder komunitas Lingkar Teduh teman Pro 2. Oke. Yuk, kita ke Info Pro 2 dulu teman Pro 2. Ini dari Madura United yang harus menunggu hingga pertandingan terakhir untuk memastikan diri tetap bertahan di Super League menjadi perjuangan berat musim lalu. Jadi dua kali melakukan pergantian pelatih dalam semusim mewarnai perjalanan Madura United untuk mendapatkan performa terbaik. Dari presiden klub Hasanul Kossasi mengakui Madura United menjalani musim yang sangat berat pada kompetisi 2025-2026. Jadi tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini bahkan harus menunggu hingga akhir kompetisi untuk memastikan tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tuh teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya ini kasus stunting di Kecamatan Gending Kabupaten Sumenep mencatat penambahan hingga mencapai 19 balita pada periode Januari hingga Mei 2026. Dan lonjakan ini menjadi perhatian serius setelah pada tahun 2025 lalu wilayah tersebut sempat berhasil menekan angka stunting secara signifikan dengan menyisakan 3 hingga 4 balita saja. Jadi nutrisionis Puskesmas Gending Imam Suyuti ini mengungkapkan bahwa indikator utama yang memicu penambahan kasus pada belasan balita tersebut adalah mandeknya pertumbuhan berat badan anak. Itu ya. Dan yang terakhir, Universitas Bahauddin Muthari Uniba Madura ini resmi membuka gelombang kedua penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pihak kampus optimis mampu menjaring lebih banyak calon mahasiswa seiring tingginya minat mendaftar dan ketersediaan berbagai program beasiswa unggulan. Nah, di mana Ketua Panitia PMB Uniba Madura Mas Fufatul Khoiriyah menjelaskan bahwa gelombang kedua ini teman Pro 2 telah dibuka sejak tanggal 17 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga 18 Juli 2026. Dan hingga penutupan gelombang pertama, tercatat sebanyak 190 calon mahasiswa telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, mulai dari pengisian biodata hingga tes seleksi. Jadi itu ya untuk keseluruhan Info Pro 2 malam ini bersama saya Santi Setiawan teman Pro 2. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, bareng Sandri lagi malam ini ya. Sandri sudah live TikTok karena malam ini Sandri bareng Kak Titin yang akan ini teman Pro 2 yang akan ngebahas topik kita malam ini tentang rising happiness teman Pro 2. Ini Kak Titin ini dari founder komunitas Lingkar Teduh ya. Nah, yang mau tanya-tanya silakan buat teman Pro 2. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu sama Kak Titin ya. Boleh langsung gas ya. Bareng Kak Titin nanti yang di mana topiknya ini keren banget teman Pro 2. Keren banget, keren. Karena ini banyak ya, banyak yang masih masih 50-50 lah dengan melakukan ini seperti apa gitu ya. Oke, Sandri, kalau ini Kak Titin boleh langsung gabung ya, Kak Titin di TikToknya Pro 2. Oke, salam dulu. Kak, request lagunya Selena Gray, Sumpah Mati. Bukan request untuk malam ini dulu ya. Untuk Kak Ninda Harum Tiara Skarwani. Masih belum acara requestan. Oke, selamat malam ya. Kalau misalkan teman Pro 2 ada informasi-informasi terupdate, boleh langsung di live chatnya Pro 2 Sumpah di TikTok. Karena informasi ini kan dibutuhkan oleh masyarakat luas gitu. Boleh langsung aja informasi-informasi yang ada di wilayah teman Pro 2, apa informasinya ya. Kalau tadi Sandri pas mau berangkat ke studio dari rumah, perjalanan aman lancar ya. Dan hati-hati aja deh yang mau bepergian. Sebelum berangkat ya bolehlah cek seperti lampu dulu, terus rem, bensin gitu ya. Boleh dicek dulu teman Pro, jangan gerusa-gerusu dulu kalau mau bepergian ya. Jangan lupa helm selalu ini ya, selalu dipakai. Jangan sok keren dalam tidak menggunakan helm teman Pro 2. Karena itu perlindungan teraman kalau menurut Sandri ya. Oke. Kita spill dulu sebelum nanti ada Kak Titin gabung ya. Yang dimana mencapai kebahagiaan itu kalau menurut Sandri pribadi di Indonesia sendiri sangat-sangat berakar pada budaya yang namanya kolektivisme, juga spiritualitas dan ikatan sosial yang kuat teman Pro 2. Jadi kebahagiaan di Nusantara tidak selalu diukur dari pencapaian materi, melainkan keseimbangan batin, keluarga dan juga rasa syukur teman Pro 2. Banyak pondasi utama untuk rising happiness ini dengan gaya hidup dan kultur lokal yang ada. Contoh menjaga hubungan sosial ya, terus spiritualitas dan bersyukur, apalagi ya, pencapaian keluarga, kesehatan mental gitu. Nah, untuk mempelajari pendekatan lokal ini secara lebih mendalam, nah saatnya kalian itu gabung ya, gabung bareng RRI Pro 2 Sumeneb teman Pro 2 bersama narasumber kita malam ini. Ada Kak Titin ya. Oh, ini mungkin Kak Titin ini ya, ya FSS ya. Kalau misalkan ini Nurul Hidayah, coba ini. Sorry dulu, Sandri lihat. Oke. Udah. Kak Titin langsung diterima ya. Dan juga on cam langsung. Karena Sandri penasaran seperti apa sih sebenarnya tentang ini topik kita malam ini, yaitu racing happiness. Selamat malam Kak Titin. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Kok kecil suaranya ya Mas ya?
1: Kak Titin mendengar suara saya?
2: Kecil Mas.
1: Ini udah besar sini. Iya, Kak Titin bisa
2: Bisa kok kecil ya.
1: bisa on cam nggak?
2: Oke.
1: Ah, kameranya dihidupin boleh? Bisa?
2: Oke. Suaranya beri kecil.
1: Masa kecil ya? Ini udah gede di sini.
2: Kecil tapi.
1: Iya. Mungkin mungkin ini apa apa ya volume handphonenya Kak Titin mungkin boleh dibesarin gitu Kak. Oh sudah jelas
2: Oke,
1: suara suara os
2: sudah
1: aman. Oke. Sudah jelas suaranya. Siap. Kak Titin tinggal on cam aja. Maksudnya yang ngikutin kita live TikTok kita tahu bahwasanya oh, ini Kak Titin orangnya. Nah, gitu. Kabar baik ya Kak Titin ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Kak Titin ini dari founder komunitas Lingkar Teguh. Ini Lingkar Teguh, komunitas Lingkar Teguh apa? Visi misinya apa dulu Kak Titin biar teman perlu tahu.
2: Mas, diulang.
1: Ini tentang komunitas Kak Titin kan sebagai ini ya founder komunitas Lingkar Teguh.
2: Teduh.
1: Teduh, sorry, Lingkar Teduh. Nah,
2: Baik.
1: ini apa nih Kak Titin? Komunitas ini apa gitu? Gebrakannya apa gitu? Atau visi
2: Okay.
1: misinya apa?
2: Komunitas ini ada 5 foundernya. Jadi ada saya. Satunya terus orang saya mungkin sekarang juga lagi di sana
1: Putus-putus Kak Titin. Putus-putus suaranya Kak Titin. Mungkin bisa geser dikit, geser dikit. Cari sinyal yang bagus.
2: oke, sebentar suara saya masuk
1: Masuk aman, aman.
2: oke. Lingkar Teduh itu ada 5 orang mas. Jadi ada saya, terus ada Mbak Iting itu kepala webinar, terus ada ini siapa namanya Bu Inayah ya, Inayah saya biasa panggil N, beliau itu notaris. Kemudian satu itu ada Mbak Iil, beliau itu orang Sumeneb yang kemudian ikut suami lama di Malang dan sempat membuat komunitas juga di Malang. Dan yang terakhir itu Lina. Lina ini yang punya Hotel Tirta sama apa sih hotelnya, Hotel Arsini, seperti itu.
1: Oke.
2: Nah, kalau ditanya visi misi, sebenarnya tujuannya itu tiga ya mas, kalau dirangkum dalam 3 kata gitu. Jadi yang pertama Lingkar Teguh itu ngilmu, me time, sehat.
1: Apa tuh?
2: Jadi kalau ngilmu di sini kita belajar bersama, kemudian kita saat itu di sini kita ada aktivitas olahraga bersama,
1: Okay.
2: dan yang terakhir itu yang namanya wanita itu kan gitu time ya mas ya.
1: Betul.
2: Ini wanita apalagi muda itu dari bangun tidur hingga sebelum tidur itu tidak lepas dari namanya aktivitas.
1: Betul.
2: Nah karena itu wanita itu namanya mita.
1: Oke.
2: Dan ini menjadi wadah agar apa wanita-wanita muda yang baru berkeluarga ataupun belum itu menjadikan mita itu sebagai wadah atau circle positif mereka mau kemudian mau sehat banget
1: Okay.
2: dan mau mitek berkualitas bersama gitu mas Ali.
1: Jadi ini untuk usia itu tidak ada batasan gitu Kak ya. Kalau misalkan yang dengerin sekarang entah di radio maupun di live TikTok untuk para perempuan yang mungkin yang mau gabung ke ini komunitas Lingkar Teduh berarti fan-fan aja gitu ya Kak Titin ya.
2: Iya, boleh. Jadi ada yang masih mahasiswa mas gabung. Hanya mayoritas bergabung untuk sementara ini itu adalah emak-emak muda.
1: Okay. Jadi usia nggak ada batasan meskipun usia 50, 40
2: Ya,
1: gitu.
2: boleh. Hanya biasanya kan karena ini dari 4 bulan Mas, dari bulan Februari.
1: Oke.
2: Nah, yang terkait di sini ada sekitar 20-an dan Mas itu adalah mahasiswa muda. Tapi ada juga yang mahasiswa.
1: Oke.
2: 2 atau 3 orang seperti itu. Ya,
1: Oke.
2: semoga ke depannya tidak hanya emak-emak muda ya Mas yang
1: Ah.
2: berpikir, tapi berdampak pada wanita-wanita gadis gitu ya yang
1: Oke.
2: membutuhkan circle positif.
1: Oke, jadi yang mau tanya-tanya, pastinya di komunitas Lingkar Teduh ini ada sosial medianya gitu Kak Titin ya?
2: Masih proses, sudah buat sih, cuman belum terbangun gitu untuk media sosial.
1: Kalau mau kalau kalau misalkan ada yang mau gabung gimana?
2: Nah, untuk gabung biasanya itu kita kan setiap ada kegiatan, setiap ada aktivitas, kita biasanya buat video nih Mas. Nah, setiap anggota itu akan nge-share di media sosial masing-masing, entah WA, atau dari IG gitu kan. Nah, biasanya lewat ini, nanti tanya, itu kegiatan apa sih? Gitu kan? Nah, akhirnya di sana ada komunitas Lingkar Teduh.
1: Oke.
2: Alhamdulillah lewat itu lumayan banyak, waktu 4 bulan, ada sekitar 2 lebih yang bergabung.
1: Wah, ini bisa dikatakan udah sukses ya. Meskipun masih seumuran jagung gitu ya Kak Titin ya. Tapi udah banyak yang minat gitu. Mudah-mudahan tahun tahun depan lebih banyak lagi ya.
2: Amin, amin.
1: Amin. Eh sorry banget untuk Kak Nurul Kodrianti nggak bisa sandri terima. Langsung yang mau tanya-tanya juga langsung ke live chat ya. Nah, kita ke topik Kak Titin.
2: Boleh.
1: Iya. Topiknya ini seperti apa sih sebenarnya gitu?
2: Gimana gimana toh? Tentang
1: iya, Rising Happiness ini gimana nih?
2: Nah, jadi Lingkar Teduh ini Mas, aktivitas kami ya. Jadi 1 bulan 2 kali, tiap minggu sih. Tiap minggu itu ada olahraga, juga ada panah. Dan setiap bulan sekali itu ada kajian Mas. Nah, apa sih yang membedakan dengan komunitas yang lain Lingkar Teduh? Yang pertama, saya jelaskan yang kita angkat adalah olahraga sunnah.
1: Gimana?
2: Nah, jadi
1: putus-putus, putus-putus Kak Titin. Nyambung
2: Oke.
1: putus, nyambung
2: Oh, saya
1: putus.
2: masuk Mas.
1: Iya, masuk. Nah, topik kita gimana nih, Kak? Sorry, Sandri potong. Topik kita
2: Iya.
1: kan tentang ini ya, tentang racing happiness gitu.
2: Halo, halo ya Mas.
1: Halo, topik kita kan tentang racing happiness gitu, Kak Titin. Halo?
2: Iya, ya Mas.
1: Iya, bisa bisa mendengarkan suara Sandri? Kecil.
2: Diulang Mas, diulang.
1: Topik kita kan tentang ini ya, Kak Titin ya, tentang racing happiness ini.
3: Tentang
2: happiness.
1: Iya.
2: Oke, betul, betul.
1: Nah, kalau disuruh describe Lingkar Teduh dalam 3 kata yang paling relate sama anak muda sekarang apa nih? Apa ada nih?
2: Pertama, minta. Yang kedua, hap. Kemudian yang ketiga, bertumbuh atau ilmu gitu kan.
1: Oke. Berarti yang dikatakan yang tadi itu berarti?
2: Ya, itu dengan anak. Karena istilahnya yang melatar ini adanya lingkungan, Mas. Itu adalah kehidupan yang pertama kita melihat kehidupan orang lain media sosial. Nah, terkadang kita itu ya membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan media sosial.
1: Oke.
2: Sehingga kita itu merasa kekurangan. Nah, salah satu tujuan dari lihat ini kita harus sering melihat dalam bukan melihat luar, kan? Dan untuk mengatasi itu, otomatis yang itu circle yang kadang kan kami memilih circle. Nah, jadi circle yang positif itu circle yang membuat kita lebih baik, kita menjadi orang yang ya, tanpa menunggu.
1: Oh gitu. Berarti ini apa ya? Banyak-banyak manfaat. Kalau disuruh describe Lingkar Teduh ini banyak berarti ya, Kak Titin ya. Dan
2: Iya.
1: yang paling banyak yang disukai apa nih? Sama komunitas Lingkar Teduh sendiri.
2: yang paling banyak olahraga berat kita lagi renang, terus juga mana gitu, itu yang paling aktivitas yang sering bukan bersama mas.
1: Oke, jadi itu paling-paling banyak tentang ini ya, tongkrongan-tongkrongan dalam itu Kak Titin ya.
2: Ya, jadi tongkrongannya yang pertama sehat, yang kedua dapat pahala.
1: Oke, betul-betul. Tapi jujur nih Kak Titin ya, awalnya kepikiran bikin komunitas perempuan yang fokus olahraga sunnah itu gara-gara apa? Ada keresahan tertentu atau mau
2: Ini kan
1: pecah telur di Sumenep tentang komunitas ini gitu?
2: jadi bukan itu sih mas tujuan utama kita lingkar teduh itu untuk menjawab keresahan para juga kan wanita muda yang burn out overthinking. Nah awalnya begitu. Nah kita paham untuk mengaudit, untuk menjadi sosok yang bahagia, itu tidak jiwanya. Tidak cukup juga olahraga. Terkadang kan ada yang fokus sama olahraga aja. Ada circle yang fokus pada kajian aja atau sekedar nongkrong. Nah, kita pengen nongkrong berkualitas nih di lingkungan itu.
1: Jadi banyak dampaknya gitu ya, olahraga dapat, tongkrongan juga dapat, manfaatnya juga dapat berarti.
2: Nah, dan pahala
1: pahala juga dapat kan di tengah tren gym juga pilates jogging apalagi ya workout kekinian, kenapa justru memilih olahraga kalau menurut Sandri olahraga sunnah ini Kak Titin?
2: Ya, kenapa
1: iya
2: ya, karena dimensinya berbeda nih. Kalau di sini goalnya kita ingin dapat pahala gitu kan. Nah, jadi biar sirkulasinya kita dapat sehat, kita dapat bahagianya, kita juga dapat pahalanya. Coba bayangin kalau kita main gitu kan, kita main satu kali kita melepaskan busur itu dapat satu pahala. Kemudian kita ambil busurnya dari apa arena busurnya itu busur ya nama itu, kita dapat pahala. Bahkan hanya sekedar mengambil anak panah yang jatuh di bawah, kita dapat pahala. Anak-anak muda itu kan kalau bisa dapat sesuatu double gitu kan, kenapa harus satu persatu? Jadi kalau di sini bisa dapat banyak hal, kenapa tidak mau dikumpul bersama?
1: Betul. Betul-betul. Kalau kebanyakan ya sekarang pilih olahraga mengikuti tren ya. Dengan banyak versinya masing-masing gitu ya. Tapi ini alangkah baiknya boleh nih buat memperdua. Khususnya untuk para perempuan yang mau berolahraga juga. Tapi sambil apa ya sharing-sharing. Bermanfaat juga bolehlah gabung di komunitas lingkar teduh ini. Betul.
2: Ya.
1: Nah pernah
2: ya,
1: gak?
2: Ketika kita memilih apa nge-gym gitu kan, olahraga olahraga sudah kekinian itu tidak masalah ya. Terlebih niatnya tetap untuk bugar bagus gitu.
1: Yang penting jangan niatnya jangan buat Insta story aja.
2: Nah hanya jangan sekedar story ya.
1: Iya
2: gitu kan, cuman kalau kita bisa menghidupkan sunnah gitu kenapa tidak.
1: Betul. Setuju, setuju itu. Nah, pernah nggak Kak Titin selama ini gitu, kalau ada orang baru nih pertama kali datang ke Lingkar Teduh, baru gabung ke komunitas Lingkar Teduh, ada yang kaget nggak Kak Titin sama komunitas Lingkar Teduh ini?
2: Ada ya, gitu kan. Kagetnya apa? Kok ngerasa keluarga ya?
1: Oh kagetnya gitu kagetnya?
2: Iya. Jadi karena di sini kami tidak melihat kota, kemudian kita tidak melihat circle gitu, dan kita tidak mengurus dalam apa ya dari mereka. Kita ingin menceritakan dan butuh ruang untuk cerita kita.
1: Berarti nggak melihat pandang bulu, udah yang mau gabung, ya. Jadi keluarga baru gitu ya.
2: Betul.
1: Kalau satu minggu berapa kali Kak Titin? lingkar teduh ini?
2: 1 minggu itu ada 1 kali olahraga, lalu renangan. Jadi kalau pas renang itu, mas, kita itu renang setiap sholat Jumat. Jadi emang Wihara Tirta itu kami gunakan full hanya untuk kita. Jadi karena kami menjaga gitu kan,
1: betul.
2: Ya, menjaga otak kami gitu
1: betul.
2: Kan,
1: betul, betul.
2: Menjaga ya tidak terlihat lah. Nah yang dilihat Mutiara Tirta berkenan seperti itu.
1: Berarti setiap hari Jumat berarti udah itu full di
2: ya, dari jam 11 mas, dari jam 11 sampai jam jam 1 itu full milik kita.
1: Oke.
2: Para musik.
1: Oh berarti aman gitu ya Kak Titi
2: aman.
1: Ya?
2: Okay. Aman dari laki-laki.
1: aman, aman dari santri.
2: Iya, salah satu.
1: Salah satunya. Oke. Terus berarti selain itu renang terus apa lagi kan ada tiga nih Kak Titi.
2: Hari Sabtu pagi kita panah.
1: Apa gimana? Ulang bisa? Putus-putus.
2: Jadi hari Jumat siang kita itu renang kemudian hari Sabtu kita itu renang mas.
1: Oke, jadi beda-beda ya. Itu
2: beda.
1: Selama 1 minggu berarti terus kayak gitu. Jumat ini.
2: Ya, satu, dua kali.
1: Sabtu, satu.
2: Sabtu kita renang. Satu pagi.
1: Renang.
2: Panah.
1: Oh, panahan. Oke. Nih boleh nih komunitas. Satu minggu banyak kegiatannya. Berarti nggak monoton terus gitu ya Kak Titin ya. Jadi nggak cepet bosen. Oke, Sandri kalau menyimpulkan komunitas ini biar tidak bosen banyak kegiatan yang harus dilakukan. Boleh, setuju.
2: Ya.
1: Oke, ini lagi kegiatan yang paling ditunggu anggota Lingkar Teduh biasanya apa nih Kak?
2: Kegiatan ketika setelah olahraga. Ngumpul gitu kan. Tapi itu tidak kita lakukan setiap olahraga mas, jadi kadang 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali itu ngumpul. Nah, ada kajian. Nah kajian ini bukan kajian Islam mas, tidak hanya maksudnya,
1: okay.
2: Tidak hanya kajian Islami, tetapi kajian itu diisi oleh cara bergantian oleh anggota Lingkar Teduh yang memang keilmuan itu.
1: Oke, contoh apa nih contoh? Contoh,
2: contoh nih. Salah satunya Mbak Iting ya, yang punya yang jadi kepala sekolah benar. Nah, beliau karena beliau expert dalam pendidikan, dia akan berbagi tentang pendidikan. Dan beliau berbagi bahwa untuk membaikkan anak-anak gitu kan, untuk rawat anak perlu diperbaiki terlebih dahulu itu ibunya gitu kan.
1: Oke.
2: Nah jadi makanya Lingkar Teduh ini akhirnya ya kita sharing bagaimana menjadi ibu yang lebih baik gitu kan.
1: Oke.
2: Itu satunya. Nah terus akhirnya ada juga kan kami itu, nah jadi dia berbagi tentang bagaimana hukum Islam dalam ini gitu mas, atau tata cara pembagian warisan. Makanya kan sekarang kadang kita menyebutkan tapi kalau berkaitan dengan warisan itu terjadi pertemuan.
1: Iya.
2: Orang wanita itu belum punya ilmu itu ya, begitu begitu mas, beda-beda.
1: Oke, ini salah satu komentar dari teman kita yang udah join di live TikTok, ada Sucipto. Bagus ini komunitas wanita syariah dan produktif katanya. Iya benar, komunitas ini mulai santri ya hidup di dunia ini baru-baru sekarang komunitas, tapi ini juga bisa menjaga kehormatan, juga mendapat hal yang baik juga manfaatnya gitu ya. Oke, dan yang paling-paling ramai apa nih Kak Titin?
2: Paling ramai kita latihan mah.
1: Iya. Biasanya yang ditunggu-tunggu, wih, ini rame nih, hari Jumat rame, hari Sabtu panahan rame gitu. Yang paling rame biasanya apa?
2: Kalau ini sih tergantung sikon ya mas ya. Jadi kalau emang lagi punya weekend, dan itu biasanya, kapan sih panahan gitu kan? Minggu depan ada panahan, kan minggu depan ada rumah kan gitu. Nah cuman kalau lagi weekend jadi seperti biasa. Nah ini sudah sih dengan keluarga masing-masing gitu kan. Jadi, okay. Ini yang datang 4-5 orang, aku tetap lakukan aktivitas itu.
1: Oh iya, meskipun 4-5 orang lanjut.
2: Lanjut.
1: Oke.
2: Kan kita bahagia tidak boleh menunggu, kan?
1: Iya betul, betul, betul, betul.

0: kita jadi ada di grup pagi juga istilahnya
1: Ah, ah, ah.
0: nah itu atau kita ada itu emang pernah jadi teman SMP atau teman kantor sedangkan ini kan dari berbagai apa aktivitas ya Mas ya kita punya aktivitas yang berbeda
1: Oke.
0: tapi kita punya tujuan yang sama yaitu kita punya punya time berkualitas dengan circle yang positif.
1: Aduh, putus-putus. Yang terakhir nggak jelas.
0: Ya, gimana, Mas?
1: Yang barusan yang terakhir nggak jelas. Mungkin itu mikrofonnya ke tutup ke bawah gitu ya, Kak Titin ya.
0: Iya.
1: Iya, oke nggak apa-apa. Lanjut ya pertanyaan ya.
0: Oke,
1: Kita
0: suara saya masih putus-putus, Mas.
1: enggak, suaranya bagus, kadang hilang, bagus, hilang gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa. Aman kok, aman nanti. Nah, ini lagi. Di sosial media WhatsApp, terima kasih banyak yang udah komen di topik kita bersama Kak Titin ya sebagai narasumber malam ini dari komunitas Lingkar Teduh. Jadi ini ada ini kalau dilihat dari anggotanya kebanyakan mereka datang karena pengen sehat, cari teman, healing atau justru pengen lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Rizky yang udah berkomentar.
0: Random sih Mas. Jadi mereka random ya. Ada yang awalnya sehat, ada yang awalnya ingin punya teman referensi, kan. Ada mungkin yang niatnya coba-coba. Aku nggak pernah nyobain olahraga olahraga mana, gitu kan. Nah akhirnya mereka mencoba. Tapi ketika mereka sudah gabung, akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata bagus ya gitu ternyata tempat positif enak jadi tempat sharing gitu-gitu Mas.
1: Oh kalau kalau menurut Sandri berarti komunitas komunitas Lingkar Teduh ini dari awalnya itu cari teman dulu berarti baru ke kesehatan baru mendekatkan
0: betul
1: kepada Allah Subhanahu
0: Wa
1: Taala. Walaupun
0: awalnya itu sudah sama Mas gitu kan. Jadi awalnya teman kemudian kami bangunnya tapi bahwa namanya orang bahagia itu tidak cukup tubuhnya, tidak cukup jiwanya.
1: Okay.
0: Berarti dua-duanya itu harus dapat. Gitu. Nah ini alasan itu. Akhirnya muncullah untuk sehatnya, untuk mengisi tanpa jiwanya.
1: Okay. Dan yang terakhir Kak Titin, ini sorry banget, waktunya kita mepet banget ya. Apa ya, boleh kasih satu kalimat yang bisa jadi apa ya reminder buat buat teman pro 2 buat yang pantengin di live TikTok yang lagi berujung mencari bahagia versi dirinya sendiri gitu aja deh.
0: Oke. Wahai wanita hebat, keadaan lain membawa mendung tapi jangan ikut menjadi hujan karena matahari tidak pernah ingin ketika ingin bersih.
1: Oke, dalam banget. Dalam banget. 32 tahun baru-baru dengar kata-kata ini. Terima kasih banyak Kak Titin. Barusan kata-katanya dalam banget. Itu pasti yang dengerin. Gitu ya. Kena-kena tamparan. Deng. Oh iya benar.
0: Gitu ya Mas ya.
1: Iya. Oke, Kak Titin makasih waktunya ya. Udah berbagi
0: ya,
1: di topik kita malam ini semoga bermanfaat buat teman perdua buat teman-teman juga yang di luar sana di topik yang sudah dibahas sama Kak Titin. Selamat malam Kak Titin. Maaf, mohon
0: selamat
1: maaf
0: malam.
1: Banget mengganggu waktunya. Selamat malam.
0: Terima
1: Assalamualaikum
0: kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI 2 FM semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih bareng saya Sandri Setiawan. Yuk lanjut jam 9 hingga jam 11 malam nanti Sandri akan ngajak kalian teman berdua yang lagi dengerin entah itu di toko atau di rumah atau di tengah perjalanan. Sandri mau ngajak kalian untuk ngebahas tentang film. Ada topik bahasan malam ini yang selalu hadir setiap hari Rabu teman berdua tentang film, yaitu tips saat nonton film horor bagi kamu yang penakut. Jadi film-film dengan genre horor itu memang punya ini ya, punya sensasi tersendiri pas nonton gitu teman berdua. Sebagian orang suka dengan sensasinya yang bikin apa ya, adrenalin kita itu meningkat. Nah sementara sebagian lain apa ya, kalau bahasa sendiri ogah nonton film serem begitu gitu. Jadinya genre horor langsung dicoret dari daftar film yang akan ditonton bulan ini. Nah biar tidak seperti itu ya, jika kamu termasuk golongan yang kedua, penakut lah gitu ya, namun sedang ada dalam situasi yang mengharuskanmu nonton film horor, misalnya karena mau bikin review film horor A yang lagi hype atau gebetan ngajak nonton gitu ya. Nah itu pasti ini kan ya, wih pacar lo, tunangan baru lo, suami baru lo ngajak ini, pasti mau kan ya. Well, untuk teman perlu yang takut nonton film horor tapi mau gak mau harus tetap nonton, nanti bakal Sandri bahas hingga jam 11 malam nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan saat nonton film horor bagi yang penakut ya. Jadi tips pertama ini khusus untuk kamu yang nonton di tempat selain bioskop teman berdua. Terutama pas kamu nonton sendirian aja. Misalnya di kamar atau kosan teman, di perpus kampus, di angkot atau di kelas sambil nunggu dosen datang. Nah, kalau kamu nggak agak tensin gitu nonton film tanpa suara, nah ini bisa juga lo teman berdua sambil pura-pura dengerin lewat earphone kamu. Toh nggak ada yang tahu juga kan? Yang penting udah lihat aja horornya gitu. Nah mungkin menurutmu itu tips ini agak cheesy atau gimana gitu? Tapi beneran teman berdua, beneran banget. Ada banget efeknya nonton film horor pakai atau tanpa suara. Ya. Coba deh kamu bandingin nonton The Nun pakai volume kencang seperti bioskop dan nonton film dengan volume 0 atau seminimal mungkin. Terasa banget tahu bedanya pastilah ya. Dan juga ketakutannya terasa beda dengan sama sound yang begitu keras bunyinya gitu. Tapi ingat, kalau kamu ngecilin volume ponsel atau laptop kamu pas nonton, jangan lupa untuk aktifkan subtitlenya ya. Karena kalau enggak, bisa-bisa kamu jadi enggak paham filmnya gitu loh. Karena sama sekali enggak tahu percakapan-percakapan dalam film itu gitu. Nah biasanya kalau di YouTube itu kan ada ya subtitlenya gitu. Nah itu ya harus kamu aktifkan teman berdua. Jadi itu tips pertama. Tips saat nonton film horor bagi yang penakut. Jadi nonton tanpa suara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Terus selanjutnya, setelah nonton tanpa suara, tips untuk teman berdua yang pengen nonton film horor ya, yang bagi kamu yang penakut. Yang kedua, merem aja pas adegan hantu mau muncul. Nah, biasanya film horor dengan jump scare berlimpah bisa dilihat kok tanda-tandanya gitu ya, saat hantunya mau muncul gitu. Pasti udah tahu, oh, ini ngelor nih, ini muncul nih gitu. Nah, itu kan yang kamu takut gitu ya. Entah itu suasana yang tiba-tiba sepi dan si toko lagi apa ya, celing gak celingu. Suara-suara bisikan atau backsound yang bikin bulu kita itu bangun saat nonton film horor. Jadi gini, percaya saja teman berdua sama insting kamu. Dan ya, cepat-cepat merem saat kira-kira adegan akan nampilin jumpscare-nya teman berdua. Itu tips ini paling baik dilakukan saat nonton di bioskop ya. Kan gelap tuh. Di studio film itu kan gelap ya. Jadi gebetan di sampingmu juga gak tahu kalau kamu merem pas adegan-adegan serem teman berdua gitu. Ya intinya apa ya, sosok beranilah gitu. Yang penting takut. Iya kan. Gitu, jadi itu apa ya, yang kedua itu merem aja pas adegan hantu mau muncul.

0: Teman Pro 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam teman Pro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dirimeli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Lanjut lagi ya. Ini buat para si penakut untuk nonton film horor ya. Nonton tanpa suara terus merem pas ada degan hantu muncul. Nah, selanjutnya alihkan pandangan ke arah lain. Ini mirip-mirip sama tips nomor 2, teman berdua. Kalau enggak mungkin buatmu merem karena bisa ketahuan dan diketahuin orang di sebelah. Misalnya pas nonton di ada terbuka atau kamu bisa pakai tips ketiga. Alihkan pandanganmu segera mungkin saat ada tanda-tanda dengan jump scare memuncul, teman berdua. Lihat ke arah lain, itu aja ya. Jangan pantengin ke layar, teman berdua. Atau gini, kalau misalnya bingung cari objek yang enggak jauh dari mata kita kalau bisa, ya. Jadi adegan seram dalam film itu nggak akan masuk ke area pandanganmu sama sekali. Entah itu sosok gatel kek gitu ya, apa kek ya, versi kamu lah gitu. Biar nggak dikatain kamu itu si penakut nonton film horor.

0: Ngomongin keamanan,
1: jangan cuma bayangin tentara pegang senjata.
0: Anak muda hari ini hidupnya kan online.
1: Kalau data bocor, akun kena hack, itu juga ancaman.
0: Makanya, pertahanan sekarang bukan cuma fisik, tapi juga mental, teknologi, dan literasi digital. Negara aman itu bikin kita nyaman belajar, kerja, dan berkarya. Karena masa depan nggak bisa dibangun kalau rasa aman aja nggak ada.
2: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, setelah lihat pandangan ke arah lain, tips menonton film horor bagi yang penakut ya. Tips yang berikutnya teman pro 2, sibukkan diri kamu. Jangan serius-serius nontonnya ya. Boleh lah nonton gitu ya. Udahlah, ini biasa-biasa aja gitu, enggak usah tegang serius amat, enggak boleh. Sambil nonton kamu bisa ini ya, bawa-bawa makanan popcorn gitu ataupun gorengan atau bahkan nasi uduk atau ya cemilan-cemilan gitu ya lah. Kunyah-kunyah-kunyah yang banyak. So, pikiranmu enggak akan fokus melihat film di depan mata kamu. Terutama saat kamu sudah mulai merasa tegang dan adrenalinmu terasa meningkat. Nah, segeralah ambil cemilan atau juga ya pura-pura kalau misalnya sama pasangan ya. Saat fokusnya ya, bolehlah agak sama pasangan kamu gitu ya, bercanda gitu, entah cubit apa kayak biar menghilangkan fokus ketakutan kamu teman berdua. Jadi itu tipsnya. Boleh dicoba ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Cerita penutup hari.
1: Dan ini yang terakhir yang paling penting teman Pro 2 ya, selain ngunyah cemilan ya, terus makan dan sebagainya gitulah ya. Gorengan, popcorn, nasi pecel, nasi uduk. Yang penting cemilan lah gitu agar kamu nantinya enggak tegang-tegang amat teman Pro 2. Dan sering-seringlah tekan tombol pause. Jadi saat ada adegan dalam film makin menegangkan dan takut-takut, itu akan muncul adegan jumpscare yang menyebalkan, segeralah tekan tombol pause. Ya kalau di jumpscare gimana? Ya tadi pertama ajak si pacar kamu itu atau tunangan kamu, suami kamu yang baru ya, ajaklah akhaja gitu teman berdua biar menghilangkan rasa takutnya gitu. Pastilah tahu lah gitu kan. Terus kamu juga bisa minum biar enggak tegang-tegang amat. Atau stalking akun media sosial gebetan kamu. Gak bercanda. Yang penting kalau nonton di rumah sama teman itu ya sering-sering tekan tombol pause. Tapi tetap takut Sanri. Ya udah enggak usah nonton film horor gitu ya. Mending main game aja di rumah ya. Daripada nanti pulang ke rumah sendirian, tidur sendirian, kepikiran yang aneh-aneh. Nah, itu malah bikin ini tuh Pro 2 ya. Jadi intinya itu buat yang mau nonton film horor tapi takut ya, itu tipsnya ya, bisa dicobalah, coba dulu. Oke, kita di jam 11 jazz musik sesaat lagi teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang saat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Selamat kemana Radio Pro 2 FM 90 terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, saya sudah kebersama kita hari ini Rabu 3 Juni 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 Sumeneb ucapkan terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk pengantar program siaran hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: just music berdua.
1: Selamat kemana-mana dari Ipro di FM Semenop, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Jumpa lagi nih ya sama Anis di pagi hari ini, teman Pro 2 edisi tanggal 4 Juni ya. Nanti pada bakalan Anis temani kalian ya. Jangan lupa kalian cek media sosial kita karena ada BBI yang bisa kamu jawab, ABK yang bisa kamu pilih. Baik, kalian join barengan sama kita boleh ya di semua media sosialnya kita atau di live chatnya RRI Digital, boleh komen di situ ya. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Setiap kita sebagai manusia tentunya tidak hidup sendiri. Kita hidup bersamaan dengan manusia yang lain, khususnya anak dan orang tua yang sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Banyak yang telah kita ketahui yang sering dibahas adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Namun, apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anak? Tentu, itu pasti ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ma'syarul muslimin, man razaqahu Allah ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi." Wahai orang-orang Islam, jika kalian diberikan rizki anak oleh Allah, maka kalian wajib mendidik dan mengajarinya. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu wa syafa'atahu. Orang tua yang mendidik dan mengajari anaknya, maka akan diberikan rizki pertolongan anaknya nanti di hari kiamat. Namun sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin 'amilahu 'alaihi. Namun ketika orang tua membiarkan anaknya menjadi bodoh, tidak tahu mana yang benar yang salah, maka setiap dosa yang dilakukan anak adalah juga menjadi bagian orang tuanya. Oleh karena itu, bijaklah kepada anak, didiklah, jangan membanding-bandingkan anak, jangan membentak anak, dan juga perlakukan anak dengan kasih sayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kita awali dulu pagi ini dengan update informasi terbaru ya di Info Pro 2. Kabar pertama teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Nah, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan dan juga memastikan seluruh warga memperoleh dokumen kependudukan secara mudah dan cepat. Pemerintah desa diharapkan aktif memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan juga valid. Kabar lainnya teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Sampang mencatat peningkatan permohonan layanan administrasi kependudukan dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan ini terutama terjadi pada pengurusan KTP elektronik dan kartu keluarga atau KK. Kabid pendaftaran penduduk di Dispenduk Capil Sampang, Desi Damayanti, juga mengatakan kalau peningkatan layanan dipengaruhi berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari perekaman pemula hingga perubahan data kependudukan. Dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurus dokumen sejak dini agar tidak menumpuk pada periode tertentu dan menghindari antrian panjang pelayanan. Kabar lainnya, pada pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia, nampak sosok Miss Gil Hilgers ya dalam skuad saat menjalani latihan di Stadion Madya GBK. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menjelaskan alasan tetap memanggil Miss Hilgers ke pemusatan latihan meskipun bek tersebut masih menjalani proses pemulihan cedera. Kehadiran Hilgers di pemusatan latihan diharapkan bisa mempercepat proses adaptasi dan juga menjaga keterikatannya dengan skuad Garuda sehingga dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah pulih sepenuhnya dari cedera. Kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke sepeda.

0: tahu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat kemana RRI Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Sepada kita awali dulu ya, ini ada BBI yang bisa kamu jawab, bangga berbahasa Indonesia teman Pro 2. Dan ini sudah share juga ya di WhatsApp dan juga di Instagram, kalian tinggal jawab aja. Untuk clue-nya di pagi ini, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata bukti atau petunjuk itu apa. Nah ini udah ada beberapa kotak yang terisi, 4 kotak ya udah terisi, tinggal kamu jawab 4 kotaknya lagi. Ini gampang banget ya kayaknya, ya udah kamu tinggal jawab aja teman Pro 2. Apa tuh kata dalam bahasa Indonesianya bukti atau petunjuk?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, kita akan tahu nih perakiran cuaca di edisi hari Kamis ya kali ini ya. Oke, ada dari Kak Setia nih, observer dari BMKG Trunojoyo akan hadir buat kalian semuanya.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumeneb yang berlaku Kamis tanggal 4 Juni 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 18 km per jam. Gelombang laut, untuk kondisi laut, tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumeneb diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Himbauan kepada masyarakat baik yang beraktivitas di darat maupun di laut, selalu pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Cuaca bisa berubah cepat, jadi pastikan keselamatan tetap jadi prioritas utama. Dapatkan informasi cuaca terkini dan peringatan dini melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi situs resmi kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2, bahasa Indonesia dari kata bukti atau petunjuk itu apa? Jawabannya tuh indikasi ya. Jadi indikasi ini adalah tanda-tanda, petunjuk atau isyarat yang menarik perhatian dan mengindikasikan kemungkinan terjadinya sesuatu begitu ya. Dan istilah ini tuh punya makna spesifik tergantung pada konteks penggunaannya. Misalnya kalau dalam konteks umum misalnya ya, dalam percakapan sehari-hari, indikasi ini berarti sinyal atau bukti awal yang menunjukkan suatu keadaan. Misalnya keramaian di jalan dan peningkatan jumlah aparat keamanan bisa menjadi indikasi adanya situasi darurat di wilayah tersebut. Kayak gitu contohnya ya. Oke, teman Pro 2. Kalau di WhatsApp belum pada yang jawab ini ya. Ya udah deh, nanti kalau yang pengen jawab boleh banget ya. Masih bareng sama Anis di Sepada.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bibol Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lalu Lintas Update.
2: Tuan Pro 2 ternyata cuma butuh sedetik loh untuk klik gitu. Jadi helm itu tidak akan melindungi kamu jika tidak terkunci. Jangan anggap sepele hal kecil ya yang bisa menjaga kepala kamu. Karena keselamatan itu adalah hal pertama dan utama, teman Pro 2. Wajib klik helm ya. Jadi cuma butuh sedetik aja, teman Pro 2, untuk klik itu ya. Jadi helm gak akan guna kalau gak dikunci rapat. Jangan sepelekan hal kecil demi nyawa kamu. Ingat ya, keselamatan nomor satu. Jadi kalau pakai helm ya harus berbunyi klik gitu, teman Pro 2. Percuma gak pakai helm tapi gak diklik, ya kan?

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.